Ku punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar.

0: Mau beli buburnya, Bang. Ini kemana sih abangnya?
1: Bentar ya, Neng. Saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi. Sabar ya.
0: Lah, Bang. Terus saya mau nyarap gimana ini?
1: Udah sini, Neng. Nyarap barang saya aja di nyarap kue.
2: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Kita pengen ya Pak, seperti biasa ya jam 7 sampai jam 8 ada Burjo Buruan Joget. Kalian boleh langsung ikutan gabung ya di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Seperti biasa dong, Ratu Oncom Gondrong nyapa kalian, para pasukan Oncom Gondrong dimanapun kalian berada. Udah siap ya? Langsung gaskan aja deh.

Mas Eko Setiawan, selamat pagi di Kemayoran. Waalaikumsalam, ngabsen aja, salam sehat aja buat semuanya. Selanjutnya, Saringat, selamat pagi Saringat. Bang Ingat, mau nyapa dong. Waalaikumsalam ya, di Jakarta Pusat.

Ratu Oncom Gondrong. Seperti biasa pagi ini Oncom setengah gondrong mau salam terspesial buat istri di rumah. Anak-anakku juga sehat selalu ya nak ya. Sahabat kecilku di Kayu Besar RT 9 RW 11 dan pendengar setia RDI dimanapun berada, buat edenya

0: Alkisah, si Lebah Pagi, dan si Ayam.
1: Ayam, bangun, udah pagi.
2: Iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, Ayam.
2: Ya ampun, Lebah. Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
2: Nggak heran ya, Madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
2: Oke deh, Lebah. Emang si Lebah rajin banget.
0: Ya, beginilah produktifnya Lebah Madu TJ yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan Facebook

0: terbaik dari alam dibarengin adat. Aku dengar, aku tahu ya. Selamat pagi semuanya buat yang udah ikutan hadir. Mulai-mulai apa ya, mulai joget-joget. Iya deh, iya dong, harus semangat ya pagi ini ya. Bang Koko Wahyudi, selamat pagi. Terima kasih udah ikutan gabung ya, Ra juga ya. Terus selamat pagi juga buat Setia Andri. Ada Ibe juga dari Tangerang, selamat pagi. Ada Lincu Bojong Poncol Kunciran Indah Pinang Tangerang, waalaikumsalam. Terima kasih udah ikutan hadir. Ada lagi yang udah ikutan hadir dari siapa lagi, udah ya semuanya ya disapa pokoknya yang udah nonton live TikTok. Oh, Feller Sport, selamat pagi ya. Dari Iran Banai. Iran Banai, apa itu maksudnya tuh, gak ngerti ah. Vio juga selamat pagi, Vio. Oh, tadi si Vio ini. Ada Vio, ada Atik juga selamat pagi. Bote Algibrani juga selamat pagi. Si Vio tadi titip salam, waalaikumsalam ya dari Bogor. Tetap semangat aja nyapa buat abang-abangku yang belum pada bangun. Ya Allah, yang belum bangun mau dikagak usah disapa. Iya kan? Halo Roji, selamat pagi Roji. Terima kasih udah ikutan gabung ya dari Jembatan Besi. Nah, pagi ini pengen kasih informasi buat kalian ya yang lagi dengerin Sobat RDI. Ini informasi dari inews.id. Kementerian Keuangan ini meminta seluruh kementerian atau lembaga memangkas 30% anggaran perjalanan dinas yang belum terrealisasi sampai 8 Oktober 2026. Dan kebijakan ini diterapkan pada kuartal 4 2026 untuk memperketat belanja negara menjelang penutupan tahun anggaran. Seperti itu. Jadi kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Bapak Sudarto ini bilang kebijakan ini memperkuat langkah efisiensi yang sudah diterapkan pemerintah sepanjang 2026. Jadi Kemenkeu ini menunjukkan realisasi belanja kementerian atau lembaga hingga September 2026 ini mencapai 1.069,4 triliun gitu, atau 70,8% dari pagu APBN. Dan angka ini juga meningkat 33,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya ya. Jadi memang untuk menjalankan penghematan, pemerintah ini mendorong kementerian atau lembaga ini memperbanyak rapat secara daring, kemudian membatasi perjalanan dinas yang tidak menjadi prioritas, serta mengurangi frekuensi perjalanan tanpa mengganggu pelaksanaan program utama. Jadi pengetatan belanja ini tujuannya mempertajam pengelolaan anggaran yang agar lebih efektif, terutama pada penghujung tahun anggaran. Tapi efisiensi ini tetap harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan ya. Jadi memang kualitas penggunaan anggaran ini atau spending better sekaligus menjaga pelaksanaan program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Sebetulnya seperti itu Sobat RDI ya, anggarannya. Jadi memang sudah harus dipangkas lagi 30% perjalanan dinas kementerian yang memang biasanya ini kan perjalanan dinas ini dilaksanakan ya bisa sampai 4 atau sampai 6 kali, dan tahun kemarin juga memang sudah berkurang dan tahun ini amat sangat berkurang lagi ya, yang memang seharusnya kayak bulan Oktober, November, Desember ini kayak untuk akhir tahun ya, perjalanan dinas akhir tahun, tahu deh bakal ada apa enggak ya. Mohon bersabar aja Bapak Ibu ya, perjalanan dinasnya mungkin berjalan sehat aja di rumah dulu.
1: Bang, mau kemana bang? Sini, jangan kemana-mana.
2: Bentar dulu ya mas, saya lagi ngelayanin pelanggan dulu. Udah antri tuh yang mau beli bubur saya.
1: Ya udah bang, sana layanin dulu. Rezeki jangan ditolak.
2: Iya bang, bener. Kalau cinta baru boleh ditolak.
1: Ya gila, gaya bener lu bang.
3: Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.

0: Alkisah, si Lebah Pagi, dan si Ayam.
1: Iya, iya.
2: Aku sama teman-teman berangkat ya, Ayah.
1: Ya ampun, Lebah. Pagi buta gini udah kerja aja.
2: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
1: Nggak heran ya. Madu TJ kualitasnya terbaik.
2: Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
1: Oke deh, Lebah. Emang si Lebah rajin banget.
0: Ya, beginilah produktifnya Lebah Madu TJ yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Bang, mau beli buburnya bang. Ini kemana sih abangnya?
1: Bentar ya Neng, saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi, sabar ya.
0: Lah bang, terus saya mau nyarap gimana ini?
1: Udah sini Neng, nyarap barang saya aja di nyarap kue.
2: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zes balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Kita bakal nyapa lagi buat kalian yang udah ikutan gabung ya, para pasukan Oncom Gondrong, Ratu Oncom Gondrong siap nyapa kalian lagi di Burjo yang udah gabung di 0815 1468 9995 juga bakal kita sapa sekarang juga.

3 di rute Kebon Jeruk ya. Waalaikumsalam ya Pak Aja buat bapak-bapak driver Indomaret Nusantara, bapak-bapak driver Yami Choice DC Bogor 2 dan para driver Indonesia menyala semuanya.

Selamat pagi Surya Dewi dari Bekasi ya. Nyapa aja buat semua sobat RDI. Lanjut nyapa juga waalaikumsalam buat Zen Falak yang ada di Depok. Nyapa aja buat semua sobat RDI. Ada Entraudon komunitas motor Matic Club di Kota Tangerang. Waalaikumsalam. Nyapa aja buat anakku putriku sayang. Good morning. Awali pagimu dengan

Wawan Paramlan, Pak Aryo, Pak Cahyadi, Pak Supriyatna, Pak Chandra, Sukarman, Bu Ririn, Trijayanti, Bu Yustria, Bu Siti Saida, Bu Fitri, Bu Opi, dan All Aceh AM Alfamart Cikokol Raya. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Rita Anggra ini selamat pagi dari Duren Jaya, selamat pagi juga buat Cynthia. Ada Zara Humaira, selamat aja buat ibuku tersayang Juleha yang lagi puasa muti, semoga kuat dan sehat selalu aja.

0: Sekarang waktunya mandi puas.
1: Loh, hah? Kok mati?
2: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM. Radio Lombok.
3: Bu, dikit aja airnya.
4: Iya, Pak, baru juga buka keran.
3: Bu, dikit aja siramnya.
4: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
3: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
5: Loh, hah? Kok mati?
4: Dikit aja airnya ya, Pak.
3: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

balik lagi di Nyerap Gue pagi ini Sobat RDI, dan dibarengin sesuatu dari Inchel Syahrini yang memang comeback ke dunia musik Indonesia. Dan pagi ini Sobat RDI, kita masih lanjut lagi pengennya apa buat kalian yang udah ikutan gabung ya lewat 0815-1468-9995 dan fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kita bakal nyapa kalian yang udah ikutan gabung pagi ini lewat Burjo. Tapi sebelumnya kita ngucapin terima kasih dulu ya buat

Madu TJ yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Terima kasih buat Madu TJ yang memang ini ngingetin juga buat kalian, buat yang suka manis-manis, mulai sekarang ganti gula kamu dengan Madu TJ yang memang tanpa pemanis buatan ya. Maaf. Jadi kalau misalnya kalian mau menjaga stamina ya, biar daya tahan tubuh terjaga di kondisi cuaca seperti ini, udah konsumsi Madu TJ aja setiap hari. Kualitas madunya selalu diuji di lab. Kalau kualitas madunya jelek, udah pasti ditolak, karena Madu TJ kualitas terbaik dari alam. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Buat yang lagi pemulihan juga mungkin abis sakit, bisa konsumsi Madu TJ setiap hari. Bisa diminum langsung atau mau dicampur sama tehnya, atau mungkin mau dicampur sama air putihnya gitu, air hangat gitu ya, atau mungkin mau dicampur sama roti tawarnya, silahkan, terserah kalian ya. Dan ketemu lagi kita sama Madu TJ besok. Sekarang kita mau nyapa lagi buat yang udah ikutan gabung lewat Burjo.

bergabung Alfian Syah. Selamat pagi Burjo burung si Jojo. Apa itu Jojo? Bu Eng Herlina, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hadir aja. Salam buat suami dan anak-anak. Semangat terus cari cuannya.

0: Mas, makasih ya udah ngajak saya sarapan bareng di nyerap. Wuih, saya izin lanjut dagang lagi ya.
1: Siap bang, sama-sama. Semoga laku ya jualannya.
0: Siap, makasih mas. Mas mau bubur saya nggak?
1: Nggak usah bang, makasih.
0: Saya kasih gratis nih.
1: Kalau gratis sih boleh bang. Masa rezeki saya tolak.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Madu 8.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
3: Bu, dikit aja airnya.
4: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
3: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
4: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
3: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
5: Loh, hah? Kok mati?
4: Dikit aja airnya ya, Pak.
3: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Putusan MK dalam sengketa syarat pendidikan Wapres Gibran, sidang perdana mantan Jampitsus Febri Adriansyah, hingga penerbitan aturan-aturan baru untuk memudahkan masyarakat. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 12 Oktober 2026. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024 tidak dapat diterima. Adapun dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan peserta Pilpres. Sebelumnya, ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya menuntut diskualifikasi Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait syarat pendidikan yang dikatakan tidak dipenuhi Gibran. Selepas putusan, pemohon Denny Indrayana berencana mengadukan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan kelalaian dalam verifikasi ijazah Gibran. Ia juga akan menyambangi para ketua partai untuk membicarakan kasus ini. Sementara Wapres Gibran sendiri mengatakan menghormati seluruh proses yang terjadi di MK, ia juga menegaskan bahwa ia sudah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA dan tidak mungkin menjalani kuliah di Singapura jika belum tamat SMA. Berita berikutnya, mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, didakwa menerima uang hingga 203,4 miliar rupiah melalui sejumlah kantor hukum dalam sidang perdana perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu minggu lalu. Jaksa penuntut umum menyebut, uang tersebut berasal dari pihak-pihak yang memiliki perkara yang ditangani Febri saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung. Uang itu disebut diterima bersama Don Rito alias Idon dan Ferry Yanto Hongkiriwang. Jaksa menduga, penerimaan tersebut kemudian dibuat seolah-olah sebagai pembayaran jasa hukum dan dialirkan melalui sejumlah rekening yang berkaitan dengan kantor hukum maupun perusahaan yang terafiliasi dengan pihak-pihak tersebut. Atas perbuatannya, Febri didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun hingga seumur hidup. Timnas Indonesia berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin minggu lalu. Kemenangan Indonesia ditentukan oleh kegagalan Kapten Thailand, Sarah Huyen, yang sepakannya membentur tiang gawang, serta keberhasilan kiper Emil Audero, menggagalkan tendangan Natapong Sairia. Dengan kemenangan ini, Timnas Senior Indonesia berhasil meraih gelar pertama dalam 35 tahun setelah terakhir meraih gelar juara pada SEA Games 1991 di Manila. Setelah kompetisi ini, Timnas Indonesia akan mengalihkan fokus ke persiapan Piala Asia 2027 pada Januari mendatang. Selanjutnya, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan akhirnya disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna Selasa lalu. Pengesahan tersebut disambut berbeda oleh kelompok buruh. Sebagian konfederasi merayakannya sebagai kemenangan bersejarah setelah tuntutan mereka disebut telah diakomodasi. Namun, sejumlah konfederasi lainnya memprotes kurangnya transparansi karena draft resmi UU yang baru disahkan belum mereka terima. Sejumlah poin krusial tuntutan buruh diakomodasi dalam UU tersebut, diantaranya pembatasan magang hanya untuk siswa, mahasiswa, dan fresh graduate, jaminan pesangon, hingga pelarangan outsourcing perseorangan. Di lain pihak, beberapa elemen buruh masih mempertanyakan beberapa hal, seperti wujud asli draft UU yang belum mereka terima, serta detail kontrak kerja PKWT yang dianggap belum terakomodasi di UU tersebut. Masih mengenai kebijakan, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital atau Perpres Ojol. Perpres yang digodok bersama oleh pemerintah dan DPR ini akan mengatur berbagai hal, termasuk tarif ojek online untuk mengangkut penumpang maupun barang dan makanan. Aturan ini diklaim telah mengakomodasi aspirasi para pekerja ojol. Sejumlah kementerian akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Kementerian UMKM disebut akan menjadi pengelola, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur barang dan makanan. Perpres tersebut menjadi salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada pengemudi ojol yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh 2026 bulan Mei yang lalu. Inspektur Jenderal Kementerian INIPAS, Rudi Setiawan, mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang memberikan pembebasan bersyarat untuk narapidana Indra Kesuma atau Indra Kens dan Muhammad Subci Azal Tsani alias Beci. Batalnya Indra Kens menikmati kebebasan beriringan dengan peristiwa inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman di area lapas kelas 2A Cibinong. Sementara itu, Beci gagal bebas bersyarat setelah ditemukan indikasi maladministrasi yang diduga terjadi dalam proses administrasi pembebasan bersyarat terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang tersebut. Berita terakhir, asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin terasa pekat di sejumlah daerah Indonesia. Bahkan, dampak asap karhutla juga melewati batas negara sehingga masuk ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan mengatakan, asap karhutla yang melintasi batas berada di luar kesalahan manusia atau human error karena merupakan fenomena alam. Ia juga memahami keresahan Malaysia dan Singapura terkait asap karhutla yang mengepung dua negara tersebut. Dia mengatakan pemerintah terus berusaha menjelaskan kepada kedua negara terkait masalah asap dan penanganannya. Dalam beberapa waktu hari terakhir, karhutla juga terus terjadi di sejumlah daerah seperti Palembang, Sumatera Selatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Raja Ampat, hingga Papua Barat Daya. Perubahan akan terus terjadi, tidak peduli kita siap atau tidak. Ketahui secara pasti informasi terkini dengan mengonsumsi berita dari sumber terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat, sahabat kompas.com, dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu di

diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Masmirah Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Masmirah 2026, bersama berkarya, raih masa depan. 88 FM. Mandalika Radio.

lanjutkan kembali semangat. Hari Senin harus semangat dan tetap gaspol untuk hari ini warga ya. Sampai jam 12 siang nanti Hana bersama Anda di Mandalika Pagi sampai Mandalika Siang ya. Udah 12 Oktober 2026 warga untuk hari ini. Semoga semuanya tetap sehat, semangat dan tetap terus berkabar ke kita ya, biar nanti di say hi juga di Cafe Duto Warga pagi ini.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
6: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: lomba.
1: Baik warga, kita masih terus di Mandalika Pagi untuk hari ini warga ya. Dan kita ke informasi seorang pedagang pentol yang nahas warga ya, bersimbah darah. Sepertinya ini korban rampok sadis warga ya. Kita langsung saja ke informasi lengkapnya pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya.

Ya, warga Mandalika, informasi yang satu ini kami hadirkan. Suasana Lombok Tengah mendadak geger warga pada Sabtu malam 11 Oktober 2026. Sebuah video perampokan beredar luas di grup WhatsApp membuat masyarakat resah.

dan ketakutan. Dugaan peristiwa perampokan sadis ini diperkirakan terjadi pada malam Minggu 10 Oktober di jalur sepi antara Dusun Gerintuk, Desa Batu Jangki menuju Dusun Moles, Kecamatan Praya Barat Daya. Korban diketahui adalah seorang pedagang pentol keliling yang diduga berasal dari Desa Bondir, Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah. Dalam video yang beredar, korban tampak tergeletak bersimbah darah bersama sepeda motor dan gerobak pentolnya usai menjadi sasaran pelaku. Kabar ini sontak menggegerkan masyarakat dan jalur Gerintuk Moles memang dikenal sepi dan minim penerangan sehingga kerap menjadi lokasi rawan tindak kejahatan. Salah seorang warga Batu Jangki warga mengaku kejadian serupa bukan pertama kali terjadi. Ia menyebut wilayah perbatasan tiga desa bagian atas yakni Desa Batu Jangki, Montong Ajan dan Desa Montong Sapa sudah sering menjadi sarang curas-curat hingga perampokan. Lebih mengejutkan lagi, warga ini menduga kuat maraknya aksi kejahatan dan kriminal ini tidak lepas dari dua faktor utama, masalah ekonomi dan maraknya peredaran narkoba yang merusak generasi muda. Ya, warga Mandalika, warga setempat kini berharap ada evaluasi besar-besaran terhadap kinerja kepolisian masyarakat atau Polmas di desa-desa terkait. Mereka ingin rasa aman dan nyaman kembali hadir di kampung mereka, warga. Dan hingga berita ini diturunkan, Kapolres Lombok Tengah melalui Kasih Humas Polres Lombok Tengah, Ibtu Lalu Brata Kusnadi belum berhasil dikonfirmasi dan saat dihubungi wartawan melalui telepon seluler, nomor yang bersangkutan belum tersambung dan masih tidak aktif. Pihak kepolisian diharapkan segera memberikan penjelasan resmi terkait kebenaran video perampokan tersebut dan langkah pengamanan di jalur rawan Batu Jangki.

Ya, kami hadirkan informasinya pagi hari ini. Warga di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya. Pedagang pentol yang jadi sasaran rampok warga ya. Di jalur sepi antara Dusun Gerintuk, Desa Batu Jangkih menuju Dusun Moles di Kecamatan Praya Barat Daya warga ya. Paran lue batin pentolan jaga kaya bapak pentol ni wargi jadi sasaran perampokan wargi nggih. Dan tempat ini menurut keterangan warga setempat itu memang kerap terjadi hal serupa wargi nggih. Semoga ini bisa mendapat atensi ya dari pemerintah desa terkait ataupun dari Polres Lombok Tengah wargi nggih untuk merasa untuk menciptakan rasa aman dan nyaman warga sekitar nggih. Dan informasi ini warga kami kutip dari laman NTB Expose pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya.

0: 3 Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matupuikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
3: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
2: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita

0: atas permukaannya yang bernoda.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh. Saksikan layar drama Indonesia terbaru. Terlanjur.

Oke, masih terus di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya untuk pagi hari ini warga ya, setelah informasi perampokan sadis yang menimpa pedagang pentol warga ya di Kecamatan Praya Barat Daya untuk malam minggu kemarin warga ya informasinya. Kali ini informasi lain warga dari teman-teman wartawan juga nih warga ya. Keamanan kawasan pariwisata dipertanyakan warga soalnya ini ada

Ya, baik warga Mandalika masih terus di Mandalika pagi untuk hari ini. Untuk hari ini warga, kita ke informasi lainnya di Cafe Dut Warga Nggi. Keamanan pariwisata di Lombok Tengah dipertanyakan karena ada korban yang menjadi korban jambret warga ya. Oke, kita hadirkan informasinya.

Baik warga, kami belum tersambung ke linknya ya pagi hari ini. Mohon untuk bersabar. Ini untuk protes doang wartawan. Dan ini warga ya buka beritanya sampai menjelajahi Gunung Rinjani. Baik unik.

Ini di streamingnya di Malaysia. Hadir Sumbah. Oke, siap. Hadir. Selanjutnya ada Adelia yang ada di Batu Jai ya. Good morning, happy Monday, friend. Oke, happy Monday juga buat Besti ya. Perlu diterapkan keamanan, kasihan dong anak istri korban ya. Hilang tulang punggung mereka. Oke. Hari Senin hari ini Bang Haji nempes dulu, besok ketemunya hari Ahad lagi ya. Lagunya Insya Allah ya. Oke, lagunya yang gelandangan. Selanjutnya ada Pak Suryaya juga pagi hari ini. Den Kelembang Pak Suryaya, request lagu yang repot Peti Pera ya. Semoga sehat. Yudang doa dan amin ya. Denara salainan ke aden lalu umroh, aden hak sugi ke apa menu harga. Ina Nola juga selamat pagi, assalamualaikum.

Terakhir yang berikutnya ada Rudy Anggara yang ada di Pahang, Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Hana. Waalaikumsalam. Rudy Anggara di Malaysia, Pahang ya. Sehat-sehat ya warga Malaysia, warga Lombok terutama yang di luar negeri. Okay. Ada Mbak Isna ini juga, selamat pagi aja. Mau calling kembek Mbak Hana. Siap, masih Pao Om Isna ini tetap elite group doang, lagu tahun warga hanya foto doang ya. Mut melejak langsung kesuruh boyak lolon.

Selamat pagi buat Bang Idola yang ada di Janepria ya, mudah-mudahan sehat aja. Mak Neza juga lah yang telang di sana ya, pengantin lah. Selamat pagi juga buat Inaan Zaki ya. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan udah ada rue-rue batinnya ya, batinya. Masih kita punya 5 menit terakhir warga di Cafe Dut, asik musiknya hangat berita.

0: Hanya untuk pagi ini.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos. Biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis. Sesuai standar internasional, minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
5: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
0: Baik warga Mandalika, kita update kembali hari ini informasi dari antaranews.com warga masih seputar MotoGP warga. Kalau ada yang bertanya jumlah penonton MotoGP untuk tahun ini berapa ya kira-kira? Kita hadirkan informasinya warga pagi ini di Cafe Dude. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir mengungkapkan jumlah penonton MotoGP di sirkuit Mandalika pada 9 sampai 11 Oktober 2026 tembus 157 ribu orang warga ya. Dan ia menegaskan tingginya animo masyarakat ini menjadi bukti nyata bahwa ajang olahraga internasional mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional. Dampak dari perhelatan balap kelas dunia ini dirasakan langsung oleh warga sekitar. Tingkat kemiskinan di sekitar kawasan Mandalika diklaim mengalami penurunan signifikan hingga hampir 3% warga. Erick optimis target perputaran uang dan dampak ekonomi MotoGP Mandalika 2026 yang dipatok sebesar 5 triliun rupiah bakal terlampaui warga. Menurutnya kesuksesan MotoGP tahun ini justru memberikan tantangan baru kepada PT Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC untuk melengkapi fasilitas olahraga di Mandalika agar makin mengukuhkan posisinya sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK olahraga. Erick menginginkan kawasan Mandalika memiliki ragam fasilitas olahraga terpadu mulai dari lapangan golf, jogging track hingga arena tenis. Ia menambahkan seluruh capaian positif dari hasil evaluasi MotoGP Mandalika 2026 ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo untuk menentukan langkah serta arah kebijakan ajang serupa di masa depan. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Untuk hari ini kita masih di Mandalika Pagi.

0: Oh iya warga ya, informasi yang tadi yang penjambretan yang sudah hadirkan informasinya itu warga ya, lanjutannya adalah korban pedagang pentol ini warga ternyata itu punya uang hasil penjualan pentol kayun deh Rp2.500.000 warga nggih. Kemudian yang hilang juga adalah satu unit telepon genggam warga. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp11.000.000 warga nggih. Tahun doang dengan berdua kepeng irung ngamak molah waharanan warga ya kalau kalah irung tekus. Yang ini lengkap informasinya di LPKP KNTB warga nggih. Pagi hari ini melengkapi informasi yang tadi warga nggih. Baiklah warga, kita udah di penghujung-penghujung pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya. Kita penghujung pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya hangat beritanya. Kita segera nempes warga nggih. Dan informasi dari dunia MotoGP dengan tembus penontonnya 157 ribu orang. Ini yang berjejak berdeset warga ya, yang kemarin menjadi keluhan para penonton usai nonton balap bergengsi dunia ini warga adalah macetnya jalur yang keluar sirkuit warga ya, karena kendaraan menumpuk di situ, macet karena kendaraan yang keluar dari sirkuit itu juga diarahkan langsung ke arah Bundaran Songgong warga ya di Kute. Jadinya satu tempat itu plek numpuk kendaraan sepeda motor, bis dan lain sebagainya warga. Dan cerita teman-teman wartawan di grup media kerja sama humas warga ya sampai keluar di arena itu 1 jam warga. Ya, seperti tahun lalu kejadian macet ini enggak parah atau enggak ada macetnya warga, enggak terlalu macet ya. Tapi tahun ini karena semua kendaraan di belokannya ke Bundaran Songgong, macetnya itu luar biasa parah warga, nggih. Ya, ini mungkin menjadi poin utama penyelenggara atau pemerintah provinsi, pemerintah daerah warga ya, ke depannya keluhan serupa untuk penonton MotoGP yang keluar dari arena balap ini bisa pulang dengan lancar ya, tidak didera macet di perjalanan ya. Oke, masih banyak update-update nanti dari MotoGP yang hari terakhirnya puncak kemarin 11 Oktober warga ya. Kita rangkai nanti di update informasi dari antaranews.com. Warga yang ini podiumnya atau tempat duduknya di depan TV udah tahu pemenangnya siapa ya, bukan Marc Marquez ya. Atau Bagnaia dan yang lainnya, Bezeki ya yang menang kemarin warga ya, Pak suami yang nonton, kalau saya mah nonton bebas ya. Kita tutup warga Cafe Dut pagi hari ini, Ana berterima kasih, mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata ya. Tetap semangat dan selamat lanjut kembali aktivitas untuk hari ini warga. Kita juga akan lanjut kembali menemani Anda di Mandalika Budaya Lombok, hadir sesaat lagi. Maaf-maaf kalau ada salah kata Nggi, Ana langsung saja undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi dan Gudeg. Dipersembahkan oleh

0: buang sampah tidak pada tempatnya? Siapa? Yang bikin mampet got siapa? Yang membuang sampah di sungai? Siapa? Yang menebang hutan siapa? Yang merusak alam siapa? Lalu kenapa kalian menjerit? Lalu kenapa kalian protes? Lalu kenapa kalian menangis? Alam telah mengadu kepada Sang Holik tentang semua perbuatan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh
2: 88888

warga. Tabek walar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedait malik warga li acara mandalika budaya Lombok. Makin asik ecok ne warga panas linting jelo balit tenggi eneto. Balit cukup panjang makin warga nggih prediksi hujan prediksiin BMKG manusia wangi warga nggih uli monde Desember jak Januari telat carianan warga nggih lain menoh berber bulan ja biasa nggih bulan hujan makin jaban masin panas lenteng panas celung nggih duan jerebu kelowe enenda warga dan bani buka lawang atangka warga nggih terus saran debu-debu nih ki warga nggih. Memempat dan masih anu kenjala anu anu warga. Kelepuk nggih. Untungan berdua penyaringan masih irung atuh warga nggih. Mun ada penyaringan aja anane. Nyala atuh desain terbaik wah sila warga nggih. Oh ya, pesila marak biasa le MBL niki warga le 0817570768 ya tau ya pada temen yang terima temui warga gih. Muniki jari lagu buka jebak atau warga dan sak mesong seger gih.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga

0: juga sanitasi di masing-masing keluarga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan hasilnya. Siapnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Mandalika.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Ya, informasi lainnya warga dari antaranews.com. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menginginkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika tidak boleh hanya berlangsung 3 hari, melainkan harus berlangsung lama. Menurutnya, kesuksesan penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika menjadi pintu masuk untuk mengembangkan pariwisata NTB secara berkelanjutan. Karena itu, keterlibatan pemerintah, media, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar momentum internasional tersebut memberikan manfaat lebih luas warga. Ia mengungkapkan Pemprov NTB berencana panjang merangkaikan kegiatan road to MotoGP maupun program setelah penyelenggaraan atau after event, dan langkah tersebut diharapkan mampu membuat aktivitas pariwisata dan perputaran ekonomi tidak hanya terpusat pada hari pelaksanaan balapan. Dengan memperpanjang rangkaian kegiatan sebelum dan sesudah MotoGP, peluang kunjungan wisatawan diharapkan semakin terbuka. Dampaknya juga diharapkan dirasakan langsung oleh pelaku usaha, termasuk sektor perhotelan, transportasi, kuliner, dan UMKM lokal warga. Dan tidak hanya soal ekonomi dan pariwisata, Iqbal juga berharap penyelenggaraan MotoGP Mandalika membawa perubahan positif terhadap kualitas pelayanan publik di NTB. Menurut dia, sejumlah aspek pendukung ajang balap internasional telah menerapkan standar internasional mulai dari pelayanan medis hingga pengamanan. Standar itu diharapkan tidak berhenti di kawasan sirkuit, tetapi dapat menjadi acuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Iqbal berharap pengalaman dan standar yang diterapkan selama penyelenggaraan MotoGP dapat mendorong peningkatan kualitas layanan di berbagai sektor pemerintahan. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan di Mandalika Budaya Lombok untuk hari ini.

0: sila lanjutan warga temui-temui tamu-tamu gile MBL jelesak mangkin. Yit lanjut dan anda sapa-sapa batur sawah tame ele WA warga nggih jelesak mangkin. TikTok kan jak libur weh niki warga Pak Marboten ya. Malaysia jak musim hujan tiap hari tiap malam menujan. Aneh. Butuh selimut bernyawa bahasa niki Pak Mus Pariski warga nggih. Menelek Mas Gambek jak masih yang ruan pendek tenanu oniki warga nggih kiriman asap ele Indonesia masih petang dedet terua niki nggih onya-onya kawi masker jaga kesehatan enda warga nggih kak ndek tau bayangan anu warga lek Kalimantan lek Sumatera niki berembiaran ruan pendek taniki warga nggih kita pendek jangki doang wah kemetat warga mau apa lagi niki sebulan berbulan-bulan nggih berdampingan dengan asap warga mondi tiak kemetak kemengkang nggih kanak-kanak lansia endah niki sak paling berisiko nan warga nggih ya Allah ini nande berdua water bombing ngaran Indonesia ni warga jadi pesawat tenan nggih ya selesai run asap elek Kalimantan elek Sumatera niki warga ya Allah ane tahu tanuk doang itu warga tahu ngeraos doang ya Mandalika Budaya Lombok. Halo Mandalika Budaya Lombok.
1: Makin asik esoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marak suara Nina Nuri. Kemben. Ndeh, mengganggu kenalan. Oh, tak tanduk suara. Alhamdulillah. Telang cerita oh. Nina Nuri.
1: Betemong Nina Nada, ini ni.
0: Denden ke deket lalu kan je suara manok di tom nelpon.
1: Baik ni, jelasin satu hari.
0: Aku jemilai nangan aku kodang manok tik de makanan ladek kasaan.
1: Udah.
0: Aneh, arwah aneh.
1: Marah ketuna Nina Nada manok ini.
0: Eh, ya Allah, marah manok karan tak teindean. Aneh mana aja aneh lanjut Mare Malik kan ngongkong manak deh Nggi
1: Beraya jauh
0: Beraya jauh
1: Jalan Pak sedang ngongkong dan sehat
0: Kemben di narik suara kan suruh bak patik manok kan. Kemben telang sinyal Mina Nuri.
1: Halo.
0: Kocek suara.
1: Yang pelayan si angin.
0: Dendek marah dengan tagih hutang suara ngeremang-remang lasing. Terus lanjut.
1: Di papelin di sudah menunggu
0: Nana. Kan suruh belian suara, anjat belik suara.
1: Di pak penyayang dia kalau ngebut.
0: Malik kan manak teh.
1: Yang ini nak ada jam semik tinggi.
0: Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba amankan tempat menelpon gih adit sama-sama enak gih. Lah.

0: kelue i judul neneni anu beraya jauh warga sambil pilih anan bareng gih Erni Kance Mahrum mendahara aran penyanyian telu empat judulan beraya jauh Mandalika Budaya Lombok
1: makin asik Allah berkabar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Mangupi jelemana nada.
0: Ah, ndek ngupi tiang.
1: Ndek ngupi lengeh.
0: Nggih, tau begoreng nyong jak tau.
1: Lama lagu ya tek. Gapong-gapong wah.
0: Oke.
1: Dengan samuri mana. Patok kene ge.
0: Siap.
1: Kita atas ya sana kena selamat keluar ge. Terima kasih baru arah jaga kalean ala sinan nuri.

0: dari jauh yang ada pecah leg, saya lapor-lapor ya.
1: Nggih.
0: Kita peringin menandang-andang sahabat para keluarga. Masuk terjaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tipa lalu Amir Sukerare.

0: Babe Brahma lupa ke beliau jak puyong gih. Beraya jauh wah sak ready lagu nan warga gih sak terrequesta baru. Akan cemah rom be sila duet nan gih ya poteran. Next caller penelpon selanjutnya Mandalika Budaya Lombok.
1: Aneh
0: diri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ngedul lah.
1: Ada iye.
0: Aneh Arwan.
1: Power back. Ada lead. Wah mau lagu ya nan.
0: Penelpon ketelun jak mau on sesi pertama.
1: Oh, anu lagu ki aku.
0: Apa?
1: Taran.
0: Tiba bengong.
1: Awak jauh.
0: Awak jauh selapu na awak jauh. Tiu tau galang amasi awak jauh lagun. Mengak aku gawan.
1: Tunggu kita terus arah menuri lengai majunan. Terus baru arah menuri dengar main arah sabi sabi sabi.
0: Ki.
1: Lebih hayal, lebih hajar, rohmi, naiki, arnik. Tak selaku lagi.
0: Ki, siap.
1: Kita tinggi mereka yang sudah keluar juga dari Bali yang sudah sehat berjalan di dalam Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek kau ada baja ngedul muter sekedik juk batu nyale nggi nak Roni bermi cerita mina Roni nak Inci ama Inci telang enda Pak Zubaidi arik tuan tere enda lek nike nggi alias Tuan Dadi Ridho Forsa NTB. Terus hari aneh ina akbar endah lek ni ke warga nggih. Sejurusan anu wah niki warga sekompi.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14 sampai 16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: zamanane milih aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: hujan rintis aneh itu. Mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik untuk anak yang cantik.
0: Ash, kama ina. Lema ambil gaji em sekali wang. Paham kena cantik. Eh Panila Pegas.
1: Arahnya aku ke mana?
0: Lema masuk judul lah na.
1: Anu lagu.
0: Anu apa?
1: Kelampan Kecimol.
0: Ah, Kelampan Kecimol.
1: Oh.
0: Teben Kecimol tama le ni ke?
1: Bayi dengah ke yakin deh.
0: Oh, am dengar teben ngan angka Kecimol tama ujuk ni ke andet nyongkol.
1: Ah, itu aneh. Anu murah anu ucapan.
0: Panila Pegas din bedengah teketua.
1: Salah mano ape balik nina lepusan onen.
0: Oh, nggih.
1: Salam-salam mamen.
0: Sejak dengar diri doang Aden
1: mengerang. Sayang kita sehat, terus dia ada wujud, terus memiriam Mami Anto, solehin, terus Ina Inci, Ina Nuri, Baca Ngompong, terus Mujawir, terus Sayena, Bunda Cahaya, Nani Gengerondon, Bunda Percek, terus Bulu Bea, Selapula Purna, Bana, bara kita sehat, lancar rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panila Pegas. Jerih kak beketuan. Dengan le sebagian wilayah ni kelek Lombok Tengah warga nggi. Arak sak memang andin arak begawi nyongkola niki warga. Baun Kecimol tame nggi. Amun nelek ni ke sekitaran Lombok Praya nggih, Lombok Tengah mon nelek Praya jak warga. Arak niki sandik ngangguan warga.

0: Mun lagu enjak kelampan ke Cimol warga enggih aneh eto. Saya malek ya bertemu warga. Arak ruan warga Singapura nih, selamat siang enggih. Masih asap pemilik nih ke Mbak Nisa. Marak ruan dengan tunuk satir, nasap pada enggih helek Singapura. Helek Malaysia endah ya Allah. Angka bis terujak kan Indonesia warga si netizen Malaysia kan Singapura nge? Ada rujak gula, rujak kaca no jari nengi. Hadir basen Mbak Nisa Nuridia nih kelek Singapura nge? Mandalika budaya Lombok. Nggi, saya niki. Kajol antara Rani Mukherjee. Rani Mukherjee. Anggi sila si Rani Mukherjee. Anggi sila CEO Telok Mas ini warga. Sehat Amina Akbar.
1: Alhamdulillah.
0: Anggi.
1: Sehat mana dah?
0: Alhamdulillah. Aneh toh. Lanjut
1: kan sih. Ah. Tuhan salam-salam ibu-ibu saya rantau baru kan.
0: Nggih.
1: Salam untuk ke Inanisi, Manela, Malena.
0: Nggih, Malena.
1: Malena, ini mantang nggih.
0: Heeh. Malena Bunda Maya.
1: Rahul. Ayah Malena di Tonaran.
0: Rahul.
1: Lagu lu aneh hati ngelipe dem jadi ngelatah lagu puja. Kamu,
0: masa ya. Masa malatah manok semenian.
1: Cara anak buah latah demi
0: enggih. Oh, arek dengan tesodo enggih.
1: Bentar.
0: Enggih.
1: Lagu ini lagu nih, Mas.
0: Enggih.
1: Mau ini lagu?
0: Enggih, lagu sambe.
1: Berangan.
0: Berangan judul enggih. AI perasaan epik lagu.
1: Ini AI.
0: Genggi barek.

0: Ya, am.
1: Oke, enggak lah ini mana dan.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi nak akbar, nggih. Onde nuansa baru enak didengar undi ini kiwar. Mudah-mudahan sadi AI. Karing seke sila warga temui tadin sak pas telu elek sesi kedua non warga kelampan kecimol kance berangan gih laguan.

0: lagi yang moneda ja, langsung ngegas juk lagu nu wargi lagu niki julu yang liwat wargi sila.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
5: Iya kak, bentar.
4: Cepat, udah telat.
5: Helmnya mana kak?
4: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
5: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 88 Mandalika FM.

Padan sepelang-pelang lagu nggih sing ngandu durasi niki muat dua lagu men kelampan kecimol nggih. Bareng mau jahitan diri em lagu menara keseliung nggih nang Akbar sulun sa belatah. Anak-anak sodok mungkin nanya mana karena lata baru harga. Untuk kita sekali masa sak berangan cover AI jaga niki warga nggih jari lagu paling bengkesan penutup jebak MBL nggih. Ya pamit bejari nenu warga tenang sampura menara atur sak salah nggih. Wassalamualaikum.

0: Sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Putusan MK dalam sengketa syarat pendidikan Wapres Gibran, sidang perdana mantan Jampitsus Febri Adriansyah, hingga penerbitan aturan-aturan baru untuk memudahkan masyarakat. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 12 Oktober 2026. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024 tidak dapat diterima. Adapun dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan peserta Pilpres. Sebelumnya, ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya menuntut diskualifikasi Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait syarat pendidikan yang dikatakan tidak dipenuhi Gibran. Selepas putusan, pemohon Denny Indrayana berencana mengadukan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan kelalaian dalam verifikasi ijazah Gibran. Ia juga akan menyambangi para ketua partai untuk membicarakan kasus ini. Sementara Wapres Gibran sendiri mengatakan menghormati seluruh proses yang terjadi di MK, ia juga menegaskan bahwa ia sudah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA dan tidak mungkin menjalani kuliah di Singapura jika belum tamat SMA. Berita berikutnya, mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, didakwa menerima uang hingga 203,4 miliar rupiah melalui sejumlah kantor hukum dalam sidang perdana perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu minggu lalu. Jaksa penuntut umum menyebut, uang tersebut berasal dari pihak-pihak yang memiliki perkara yang ditangani Febri saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung. Uang itu disebut diterima bersama Don Rito alias Idon dan Ferry Yanto Hongkiriwang. Jaksa menduga, penerimaan tersebut kemudian dibuat seolah-olah sebagai pembayaran jasa hukum dan dialirkan melalui sejumlah rekening yang berkaitan dengan kantor hukum maupun perusahaan yang terafiliasi dengan pihak-pihak tersebut. Atas perbuatannya, Febri didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun hingga seumur hidup. Timnas Indonesia berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin minggu lalu. Kemenangan Indonesia ditentukan oleh kegagalan Kapten Thailand, Sarah Huyen, yang sepakannya membentur tiang gawang, serta keberhasilan kiper Emil Audero, menggagalkan tendangan Natapong Sairia. Dengan kemenangan ini, Timnas Senior Indonesia berhasil meraih gelar pertama dalam 35 tahun setelah terakhir meraih gelar juara pada SEA Games 1991 di Manila. Setelah kompetisi ini, Timnas Indonesia akan mengalihkan fokus ke persiapan Piala Asia 2027 pada Januari mendatang. Selanjutnya, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan akhirnya disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna Selasa lalu. Pengesahan tersebut disambut berbeda oleh kelompok buruh. Sebagian konfederasi merayakannya sebagai kemenangan bersejarah setelah tuntutan mereka disebut telah diakomodasi. Namun, sejumlah konfederasi lainnya memprotes kurangnya transparansi karena draft resmi UU yang baru disahkan belum mereka terima. Sejumlah poin krusial tuntutan buruh diakomodasi dalam UU tersebut, diantaranya pembatasan magang hanya untuk siswa, mahasiswa, dan fresh graduate, jaminan pesangon, hingga pelarangan outsourcing perseorangan. Di lain pihak, beberapa elemen buruh masih mempertanyakan beberapa hal, seperti wujud asli draft UU yang belum mereka terima, serta detail kontrak kerja PKWT yang dianggap belum terakomodasi di UU tersebut. Masih mengenai kebijakan, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital atau Perpres Ojol. Perpres yang digodok bersama oleh pemerintah dan DPR ini akan mengatur berbagai hal, termasuk tarif ojek online untuk mengangkut penumpang maupun barang dan makanan. Aturan ini diklaim telah mengakomodasi aspirasi para pekerja ojol. sejumlah kementerian akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Kementerian UMKM disebut akan menjadi pengelola, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal UMKM disebut akan menjadi pengelola, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan disebut akan menjadi pengelola, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur barang dan makanan. Perpres tersebut menjadi salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada pengemudi ojol yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh 2026 bulan Mei yang lalu. Inspektur Jenderal Kementerian INIPAS, Rudi Setiawan, mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang memberikan pembebasan bersyarat untuk narapidana Indra Kesuma atau Indra Kens dan Muhammad Subci Azal Tsani alias Peci. Batalnya Indra Kens menikmati kebebasan beriringan dengan peristiwa inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman di area lapas kelas 2A Cibinong. Sementara itu, Peci gagal bebas bersyarat setelah ditemukan indikasi maladministrasi yang diduga terjadi dalam proses administrasi pembebasan bersyarat terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang tersebut. Berita terakhir, asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin

0: asap pekat di sejumlah daerah Indonesia. Bahkan, dampak asap karhutla juga melewati batas negara sehingga masuk ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan mengatakan, asap karhutla yang melintasi batas berada di luar kesalahan manusia atau human error karena merupakan fenomena alam. Ia juga memahami keresahan Malaysia dan Singapura terkait asap karhutla yang mengepung dua negara tersebut. Dia mengatakan pemerintah terus berusaha menjelaskan kepada kedua negara terkait masalah asap dan penanganannya. Dalam beberapa waktu hari terakhir, karhutla juga terus terjadi di sejumlah daerah seperti Palembang, Sumatera Selatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Raja Ampat, hingga Papua Barat Daya. Perubahan akan terus terjadi, tidak peduli kita siap atau tidak. Ketahui secara pasti informasi terkini dengan mengonsumsi berita dari sumber terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Radio Mandalika 88 FM. Yeah.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Baiklah warga, masih Hana terus bersama Anda, masih dari Markas Siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman. Kita udah di sesi Mandalika Siang kali ini, sudah di pesona Mandalika warga dengan ragam tips pilihan info terbaru seleb Bollywood, update juga dari antaranews.com, terus kami hadirkan untuk warga sampai jam 12

wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau kepada

0: utama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam melaksanakan pekerjaan. Kedua, kepada pekerja agar selalu mengutamakan alat pelindung diri atau APD dalam melaksanakan pekerjaan agar produktivitas dalam bekerja dapat ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami atas perhatian Pelunggum Sami. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
2: Ayo beriklan di radio.

0: dan pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Radio Mandalika 88 FM.

masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan siang hari ini kembali kita update dulu warga informasi lainnya dari antaranews.com.

0: Ya, berikutnya warga Mandalika, informasinya kami comot dari dunia internasional. Ada aja ulahnya Tram warga ya. Informasinya, warga Tram ingin mengganti nama Samudra Atlantik menjadi Samudra Tram warga. Informasinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengganti nama Samudra Atlantik atau Samudra Pasifik menjadi Samudra Trump atau Samudra Amerika sebelum ia mengakhiri masa jabatannya. Dalam pidatonya di hadapan para pendukungnya di Tennessee pada Minggu, Trump kembali mengungkit inisiatifnya untuk mengganti nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika. Sebelumnya, Trump mengatakan pemerintahannya sedang mempertimbangkan untuk mengganti nama Selat Hormuz menjadi nama dirinya. Pada September, Trump menekan sebuah instruksi. Maksud kami, Trump menekan sebuah instruksi untuk mengganti nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika. Danau Ontario merupakan satu dari 5 danau besar di daratan Amerika Utara dan membentuk sebagian perbatasan Amerika Serikat-Kanada. Danau tersebut menjadi pembatas antara New York di Amerika Serikat dengan Ontario di Kanada. Merespon langkah negara tetangganya itu, Perdana Menteri Kanada McCarney menegaskan pihaknya akan terus menggunakan nama asli danau tersebut. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk hari ini.
1: Please enter your destination.
2: Enter a destination.
3: Destination. 88 Mandalika FM.

Baiklah, Tumhe, thank you yang masih terus bersama Hana di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya, untuk Pesona Mandalika. Ini kita bakal spill nih warga ya, 5 jenis minuman minimarket yang bikin anak muda bisa cuci darah warga nggih. Nih, mau pada cerewet-rewet jari inak jari ama ya. Minuman makanan sekarang itu ya Allah jauh berbeda pada saat ya kita masih muda beuni itu warga nggih. Dinara saaneh-aneh makanan anu warga nani ja. Aneh bingit ya. Dan sebaiknya minuman-minuman yang tersedia ini adalah kalau bisa dikurangi atau enggak sama sekali lebih bagus kali ya warga ya. Yang pertama adalah minuman yang bersoda-soda. Boleh sih boleh, cukup satu kaleng saja ya, karena ini mengandung gula dalam jumlah yang sangat tinggi, bahkan bisa melebihi batas konsumsi harian gula yang sangat tinggi, bahkan bisa melebihi batas konsumsi harian gula kita warga nggih. Konsumsi gula sehari gitu warga nggih. Konsumsi gula berlebihan setiap hari itu bisa menyebabkan resistensi insulin warga hingga kerusakan pembuluh darah di ginjal. Segarnya kita ini warga ya. Bisa merusak ginjal meskipun cuma sebentar, tapi ini daya rusaknya akan sangat luar biasa warga nggih. Yang kedua adalah minuman berenergi. Ayo, siapa di sini yang sering kalau pengen

nambah energinya, langsung aja cari minuman berenergi ya. Minuman berenergi ini memang bisa membuat kita jadi terjaga agak lebih lama wargi, tapi sekali lagi kandungan gula dan kafeinnya yang tinggi dan bahan tambahan lainnya dapat membuat jantung kita berdebar-debar ya, ala-ala seperti ketemu mantan. Dan bisa menambah beban kerja tubuh warga, apalagi jika diminum saat tubuh kekurangan cairan atau setelah melakukan aktivitas berat warga. Nah, mungkin niatnya kalau minum minuman berenergi adalah pengen produktif warga, tapi tubuh malah jadi kewalahan warga ya untuk memproses minuman berenergi yang masuk tadi. Selanjutnya daftar minuman yang membuat bisa cuci darah atau gagal ginjal gitu warga ya, adalah minuman teh manis ya, teh manis ya. Sekarang banyak yang menjajakan yang manis-manis ya. Teh manis kelihatannya memang menyehatkan karena mengandung teh, iklannya seperti itu ya. Tetapi seringkali kandungan gulanya lebih tinggi daripada yang kita bayangkan. Bahkan kadang produk dengan label rendah gula sekalipun tetap perlu diperhatikan kandungan pemanisnya warga. Kalau ini dikonsumsi setiap hari bahkan bisa menjadi pengganti air putih ya. Dengan teh manis kemasan kita bisa meningkatkan risiko masalah metabolik secara perlahan. Yang keempat selanjutnya warga ya, minuman serbuk instan ya. Kalau serbuk instan mah minumannya penok merek kan warga. Pokoknya minuman serbuk saset tuh aneh warga, serbuk instan ya. Dengan warna yang mencolok ya, mungkin warga udah tahu tanpa menyebutkan judulnya ya. Memang praktis warga, manis dan memang menarik, tetapi seringkali mengandung gula yang tinggi, warna serta bahan pengawet lainnya warga. Nah, ginjal berperan menyaring zat dari tubuh kita dan minuman-minuman tinggi gula ini juga membebani kinerja ginjal warga. Nah, itu dia. Kemudian kalau dikonsumsi rutin setiap hari minuman ini warga, serbuk instan ya, yang kemasannya sangat mudah kita dapatkan di warung-warung ya. Ini juga mengintai ginjal kita warga. Terakhir ya, yang kelima ya, ini adalah susu kekinian dengan berbagai topping. Kopi itu sehat warga ya, tapi ketika ditambahkan dengan topping-topping yang ada susunya ya, ini juga bisa membuat ginjal kita jadi capeknya luar biasa warga nih. Ada toppingnya susu kental manis, boba sirup, sirupan, dan topping-topping yang lain. Sekilas terlihat seperti minuman kopi biasa, padahal kalorinya bisa setara dengan satu porsi makan. Dengan kandungan gula, susu kentalnya, sirup, dan bobanya ya, bisa membuat kalori kita itu bertambah tanpa kita sadari warga. Kita mungkin hanya bisa bilang, oh enak ya, tapi kalorinya sangat membebani juga warga ya, ginjal kita. Yang paling sehat adalah minuman tanpa pewarna dan rasa, adalah minum air putih warga ya, dehidrasi tubuh dengan baik. Minuman putih lebih baik daripada cuci darah ya. Prioritaskanlah minum air putih yang sehat warga. Nah, tips ini warga dari Tips Sehat Dokter Herbal kami hadirkan untuk warga siang hari ini ya. Kembali ke air putih lebih baik warga. Ingatkan juga pasangan, anak, ataupun orang-orang tersayang kita warga ya, untuk batasi konsumsi yang manis-manis. Biarlah yang manis-manis itu masa depan kita, cila. Jangan sampai cuci darah, nauzubillah ya Allah. Jaga kesehatan kita warga. Baiklah, semoga bermanfaat sebagai pengingat saya dan diri kita untuk pengingat semuanya juga warga ya, di Pesona Mandalika hari ini. Kita ke, kalau mau bilang cinta, katakan cinta. Judul lagunya dari soundtrack film Andas.

0: WA-nya Mandalika ya. Terima kasih Danar. Di mana sekarang nih, lama juga enggak ada kabarnya ya. Mudah-mudahan sehat aja. Danang balik lagi nih Mbak Hana, ending lagu Bad News yang judulnya Toba Toba, suka dancingnya Vicky Kausal. Oke, mudah-mudahan bisa meluncur lagunya ya. Belum ada ternyata aku punya. Barat Boy Anjil Uar Genggi setelah yang banyak-banyak berikut ini.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Randy.
1: Nah biar tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Dan jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Danar, ditunggu lagunya ya. Yang lain yang viral juga di sosmed warga ya, lagunya ini siapa namanya, Sheria Gosal yang Kalyani ya. Ah, belum ada yang request, nanti kita hadirkan kalau sudah ada yang nanduk-nanduk lagunya ya. Boleh.

0: Baiklah, kita coba hadirkan saja lagu pilihannya Danar ya siang hari ini di Pesona Mandalika. Yang kita cek sound dulu lagunya
1: warga ya. Sikit pada Nisa app ke saat AI.
0: Oh, ternyata ikut iklannya.

Iya, yang ini ada Vicky Kausal di situ di klipnya Warga ya bersama Tripti Dimitri namanya Warga ya. Bad News aku belum nonton lagu-lagunya, tapi ada juga yang di sini yang disadur dari soundtrack film Biwi Nambuan ya. Mary Mehbub, Mary Sanam kalau nggak salah ya. Oke, Danar mungkin udah nonton filmnya atau cuma dan nonton soundtracknya doang kali ya. Akhirnya sampai di sini Warga nah bersama Anda untuk Senin tetap semangat untuk hari ini. Ana berterima kasih menit 05 ya sudah azan sholat zuhur untuk Lombok Tengah dan sekitarnya Warga untuk hari ini. Gih.

0: Oke, lain waktu warga kita lanjut kembali ya Pesona Mandalika. Untuk hari ini kita nempes dulu. Tumhe thank you, Muje maafkan DJ kalau udah salah kata dari Hanasari ya, yang tugas untuk hari ini. Hana pamit dulu warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rok di? Oh my god, main to hindi kavita ki class hai.
2: Cha-cha, bulu-bulu biar he. Mau cantik ala karisma kabur. Acha. Mau ganteng ala sarukan. Acha-acha.
1: Or hindi kavita?
2: Dengar he,
3: pesona,
4: pesona,
3: pesona,
2: mandal.

Profesor Dr. Hamka pernah berkata bahwa di suatu zaman ada saja orang yang mengutuki zamannya. Ia tidak puas dengan zamannya itu. Kemudian ia menghayalkan zaman yang sudah lampau atau mengharapkan kembalinya zaman lampau itu. Pada hakikatnya, tidak ada satu zaman pun yang sempurna baik atau sempurna buruk. Tetapi yang jelas bahwa jarum jam tidak dapat disurutkan. Memang benar, perjalanan zaman dan umur manusia tidak mungkin bergerak ke belakang. Namun yang pasti, zaman akan berakhir dan manusia mendekati ajal. Kalau begitu, yang patut disesali bukanlah umur atau berlalunya zaman, melainkan amal kita yang masih kurang. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang panjang umurnya."

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Putusan MK dalam sengketa syarat pendidikan Wapres Gibran, sidang perdana mantan Jampitsus Febri Adriansyah, hingga penerbitan aturan-aturan baru untuk memudahkan masyarakat. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 12 Oktober 2026. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024 tidak dapat diterima.

Adapun dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan peserta Pilpres. Sebelumnya, ex-wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya menuntut diskualifikasi Wapres Gibran Raka Buming Raka terkait syarat pendidikan yang dikatakan tidak dipenuhi Gibran. Selepas putusan, pemohon Denny Indrayana berencana mengadukan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan kelalaian dalam verifikasi ijazah Gibran. Ia juga akan menyambangi para ketua partai untuk membicarakan kasus ini. Sementara Wapres Gibran sendiri mengatakan menghormati seluruh proses yang terjadi di MK, ia juga menegaskan bahwa ia sudah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA dan tidak mungkin menjalani kuliah di Singapura jika belum tamat SMA. Berita berikutnya, mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, didakwa menerima uang hingga 203,4 miliar rupiah melalui sejumlah kantor hukum dalam sidang perdana perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu minggu lalu. Jaksa penuntut umum menyebut, uang tersebut berasal dari pihak-pihak yang memiliki perkara yang ditangani Febri saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung. Uang itu disebut diterima bersama Don Rito alias Idon dan Ferry Yanto Hongkiriwang. Jaksa menduga, penerimaan tersebut kemudian dibuat seolah-olah sebagai pembayaran jasa hukum dan dialirkan melalui sejumlah rekening yang berkaitan dengan kantor hukum maupun perusahaan yang terafiliasi dengan pihak-pihak tersebut. Atas perbuatannya, Febri didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun hingga seumur hidup. Timnas Indonesia berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin minggu lalu. Kemenangan Indonesia ditentukan oleh kegagalan Kapten Thailand, Sarah Huyen, yang sepakannya membentur tiang gawang, serta keberhasilan kiper Emil Audero menggagalkan tendangan Natapong Sairia. Dengan kemenangan ini, Timnas Senior Indonesia berhasil meraih gelar pertama dalam 35 tahun setelah terakhir meraih gelar juara pada SEA Games 1991 di Manila. Setelah kompetisi ini, Timnas Indonesia akan mengalihkan fokus ke persiapan Piala Asia 2027 pada Januari mendatang. Selanjutnya, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan akhirnya disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna Selasa lalu. Pengesahan tersebut disambut berbeda oleh kelompok buruh. Sebagian konfederasi merayakannya sebagai kemenangan bersejarah setelah tuntutan mereka disebut telah diakomodasi. Namun, sejumlah konfederasi lainnya memprotes kurangnya transparansi karena draft resmi UU yang baru disahkan belum mereka terima. Sejumlah poin krusial tuntutan buruh diakomodasi dalam UU tersebut, diantaranya pembatasan magang hanya untuk siswa, mahasiswa, dan fresh graduate, jaminan pesangon, hingga pelarangan outsourcing perseorangan. Di lain pihak, beberapa elemen buruh masih mempertanyakan beberapa hal, seperti wujud asli draft UU yang belum mereka terima, serta detail kontrak kerja PKWT yang dianggap belum terakomodasi di UU tersebut. Masih mengenai kebijakan, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital atau Perpres Ojol. Perpres yang digodok bersama oleh pemerintah dan DPR ini akan mengatur berbagai hal, termasuk tarif ojek online untuk mengangkut penumpang maupun barang dan makanan. Aturan ini diklaim telah mengakomodasi aspirasi para pekerja ojol. Sejumlah kementerian akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Kementerian UMKM disebut akan menjadi pengelola, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur barang dan makanan. Perpres tersebut menjadi salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada pengemudi ojol yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh 2026, bulan Mei yang lalu. Inspektur Jenderal Kementerian INIPAS, Rudi Setiawan, mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang memberikan pembebasan bersyarat untuk narapidana Indra Kesuma atau Indra Kents dan Muhammad Subci Azal Tsani alias Beci. Batalnya Indra Kents menikmati kebebasan beriringan dengan peristiwa inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman di area lapas kelas 2A Cibinong. Sementara itu, Beci gagal bebas bersyarat setelah ditemukan indikasi maladministrasi yang diduga terjadi dalam proses administrasi pembebasan bersyarat terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang tersebut.

0: Berita terakhir, asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin terasa pekat di sejumlah daerah Indonesia. Bahkan, dampak asap karhutla juga melewati batas negara sehingga masuk ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan mengatakan, asap karhutla yang melintasi batas berada di luar kesalahan manusia atau human error karena merupakan fenomena alam. Ia juga memahami keresahan Malaysia dan Singapura terkait asap karhutla yang mengepung dua negara tersebut. Dia mengatakan pemerintah terus berusaha menjelaskan kepada kedua negara terkait masalah asap dan penanganannya. Dalam beberapa waktu hari terakhir, karhutla juga terus terjadi di sejumlah daerah seperti Palembang, Sumatera Selatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Raja Ampat, hingga Papua Barat Daya. Perubahan akan terus terjadi, tidak peduli kita siap atau tidak. Ketahui secara pasti informasi terkini dengan mengonsumsi berita dari sumber terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Radio Mandalika 88 FM. This

Baik warga, masih menemani Anda beristirahat siang di Bursa Musik kita Mandalika untuk hari ini warga. Update informasi dari antaranews.com kembali kami hadirkan kali ini dari informasi nasional.

Ya Mandalika, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, maksud kami Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni, menilai rotasi 88 pejabat Polri yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto merupakan langkah penyegaran yang perlu diikuti pengawasan internal warga. Menurut dia, rotasi pejabat dan tingkat pusat hingga kewilayahan diperlukan untuk mendukung terwujudnya semangat polisi bersama masyarakat. Meski demikian, Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespon persoalan yang menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri sehari setelah dilantik. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST2205/10/Kep.2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi tahap pertama ini mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat markas besar Polri hingga kewilayahan, antara lain Kabareskrim, Kabintelkam, Irwasum, Kabaharkam, Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran atau Astamarena, serta sejumlah Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda termasuk di Pulau Jawa. Pada 10 Oktober, Suyudi kembali menerbitkan surat telegram Kapolri yang berisi mutasi terhadap 199 personel Polri terdiri atas perwira tinggi atau pati dan perwira menengah atau pamen. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menyatakan rotasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis, diantaranya Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Wakaba Intelkam Polri, Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri, serta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Kalimantan Utara, dan Kapolda Lampung. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan di Bursa Musik Kita Mandalika.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
2: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
0: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja air.
0: Puas.
2: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
3: Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Andari sebagai Hasna.
4: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
5: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
6: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
7: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
8: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
7: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
8: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
6: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
7: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
5: di RCTI OK Channel 28.
9: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan

0: Penglihatan. Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
1: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
2: Bursa Musik Kita.

0: Badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707684.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang
0: penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes, atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top check.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bekasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
3: Om, itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa, Om.
5: Jangan angkat, Luna.
6: Dipasangin sama Marco.
7: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
8: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin. Gak mungkin kalau ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

0: sono. Kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, sono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: panggel-panggel ngeri ida pekan pak ni ya.
1: Ah, mula mbak kenyi. Milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napi jai si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga bau untuk campur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles bau untuk tumbas lek selapu apa potik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman PM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA ngile 0 75 707 64.
2: Bursa Dedeng Kuyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas Dukcapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

Profesor Dr. Hamka pernah berkata bahwa di suatu zaman ada saja orang yang mengutuki zamannya. Ia tidak puas dengan zamannya itu. Kemudian ia menghayalkan zaman yang sudah lampau atau mengharapkan kembalinya zaman lampau itu. Pada hakikatnya, tidak ada satu zaman pun yang sempurna baik atau sempurna buruk. Tetapi yang jelas bahwa jarum jam tidak dapat disurutkan. Memang benar, perjalanan zaman dan umur manusia tidak mungkin bergerak ke belakang. Namun yang pasti, zaman akan berakhir dan manusia mendekati ajal. Kalau begitu, yang patut disesali bukanlah umur atau berlalunya zaman, melainkan amal kita yang masih kurang. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang panjang umurnya."

Wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di wilayah

0: ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami. Atas perhatian Pelunggum Sami, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bursa Dedeng Kuya.
2: 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandalika sore, dendang goyang Mandalika warga lanjut ya. Dan lanjut juga dengan lagu dangdut dan juga Bollywoodnya menemani sore warga sampai tuntas di jam 4 sore nanti.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak nih, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-7570-7684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: pecinta Lestantre film yang sama warga Kadil Nikah. Untuk Anda pecinta lagu-lagu Bollywood ya, dan selamat sore juga nih untuk Mbak Adel. Tadi request lagu Keramat ya, kita hadirkan di Dendang Goyang Mandalika. Terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Yang lain juga warga Mandalika, untuk Anda yang ingin request lagu dangdut atau Bollywood masih bisa ya, di SMS ataupun WhatsApp Mandalika di 081 757 07 684.
1: Bapak pulang, mau dibikinin teh apa kopi nih Pak?
2: Terserah Ibu aja deh, yang penting jangan manis-manis ya Bu.
1: Iya benar Pak, sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus Pak, lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan siapnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081 757 07 684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Bursa Dedeng Goyang.

Baik, pecinta lagu-lagu Bollywood, Maharaja kita hadirkan di Dendang Goyang Mandalika. Selain itu, kita hadirkan juga informasi seperti yang kami kutip dari antaranews.com. Dewan Menteri Arab kecam serangan berulang Houthi ke Saudi. Sekretariat Jenderal Dewan Menteri Dalam Negeri Arab pada Minggu mengecam keras operasi teroris berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Dalam sebuah pernyataan, Sekretariat mengecam serangan kriminal terang-terangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada Ahad yang menimbulkan korban luka dan kerusakan. Sekretariat Dewan mengecam aksi teroris yang disengaja tersebut dan tindakan pengecut serta agresif yang terus dilakukan milisi yang menargetkan warga dan objek sipil di Kerajaan Saudi. Dewan menekan perlu mengambil sikap tegas terhadap tindakan kriminal ini dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Dewan juga menegaskan kembali dukungan penuh mereka terhadap segala upaya yang diambil Arab Saudi untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan sumber daya serta menjamin keselamatan warga negara dan penduduknya. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari Antara News.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.
5: Bursa Dedeng Kuya.
6: Untuk Dendang Goyang Mandalika sampai di sini warga, tapi kita akan terus lanjut Mandalika sore. Ketemu sesaat lagi di zona kaum muda Mandalika.

Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

di 88 PS Mandalika FM Radio Lombok. Kembali lagi warga, Aurel siap menemani warga kembali di Mandalika sore sesi Zona Kalau Muda Mandalika. Kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menemani sore warga untuk hari ini. Oke, tanggal 12 Oktober 2026 ya. Sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: 88 FM.

Okay, Lila boleh saja nggak romantis ya. Kalau untuk agak romantis, boleh nih di request warga di zona kolom media Mandalika ya sore hari ini di jalur telepon SMS ataupun WhatsApp Mandalika di 081757070684. Baik, selamat sore dulu nih untuk warga Mandalika yang baru bergabung di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Oke, baik, yang miss call dari tadi bisa mencoba bergabung di jalur telepon ya. Telepon WhatsApp juga boleh warga Mandalika di 081757070684.

0: Jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kalau Muda. Halo Zona Kalau Muda.
1: Halo.
0: Iya, Zona Kalau Muda, kata kunci dong. Mandalika FM Radio Lombok. Oke, okay, baik. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
1: Gimana kabarnya Mbak Imo?
0: Alhamdulillah ya.
1: Lagunya
0: siapa nih?
1: Pergi pagi pulang pagi.
0: Oke, nanti ditunggu.
1: Nyinggol dikit ya.
0: Oh boleh, nyinggol siapa aja nih?

0: Jangdani, terus Nia Ongge, terus Raini Ijan, Jaga Teling, Jaga Banyu Urip yang selalu kita patukan kepala rumah ini untuk semua papa ketuganya, moga saya selalu merezeki panjang umurnya ya.
1: Amin.
0: Saya selalu sisian lagunya untuk patukannya.
2: Oke, okay, baik.
0: Kita Mak Uren Imut, terima kasih atas waktunya ya.
2: Oke.
0: Okay. Aku dah pamit. Lagu yang tunggu. Sampai hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiba Bunda Sabri yang ada di Tumpak bagian selatan. Oke, Bapak Jeri Pajar juga yang ada di Manggung, selamat sore buat Anda. Mbak Del, terima kasih kesetiaannya bersama Mandalika FM Radio Lombok. Manola, kenyek-kenyek sek ya jam segini. Sambil tetap dengarkan Mandalika. Dek ngandut, basen nggih, siap.

0: Andy.
1: Nah biar tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Dan jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

0: Oke, itu dengan lelaki cadangan. Buat warga Mandalika ini lagunya yang khususnya untuk yang sedang jatuh cinta ya. Tapi jangan sampai cintanya bertepuk sebelah tangan, apalagi kalau cuma dijadikan tempat singgah saat kesepian ya. Oke deh, baik warga Mandalika, jangan sampai dong. Baik, masih menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia sore hari ini di Zona Kolom Muda Mandalika untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan masih bisa bergabung bareng Aurel warga di Zona Kolom Muda Mandalika. Halo Zona Kolom Muda
1: Mandalika, Radio FM Lombok.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gak salah tebak, Mami Asmara ya?
1: Ya.
0: Oh, oke, okay. Baik.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah.
1: Selamat malam, Evita Malang.
0: Ah, gak bisa dangdut hari ini ya.
1: Oh iya.
0: Pop Indonesia aja. Gak bisa dangdut hari ini ya.
1: Oh iya.
0: Pop Indonesia aja nih ya.
1: Oh, Pop Indonesia.
0: Anggi.
1: Ya, lagunya yang Mbak Oren suka aja.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Salam buat Pen Mandalika semuanya. Semoga Mbak Oren ceria dan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mami Asmara yang ada di Semayan ya. Punya lelaki cadangan. Selamat sore juga untuk Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat Mbak Yayu Rel ya. Mbak Yayu siapa? Berasa gak pernah gabung deh di Zona Kolom Muda. Ada Malena, Bajangaden, ada Nick juga. Terus ada Bukadus dan semua pendengar Mandalika lainnya. Untuk Orelnya kebagian terima kasih. Lagunya Ungu Saja. Oke, baik ya, semoga yang di call-in tadi dengar atau nyimak ya, biar nyampe ke orangnya. Tapi makasih setia terus bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Oke lah, kalau gitu kita hadirkan dari milenial ungu yang ku ingin selamanya.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

Terima kasih kesetiaannya bersama di lomba-lomban PAS Mandalika FM Radio Lombok. Keluarga masih di zona kolom udah Mandalika ya. Dan informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Badan Gizi Nasional atau BGN meminta masyarakat mengumpulkan bukti komunikasi dan dokumen terkait dugaan penipuan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk mendukung proses pelaporan kepada pihak berwenang. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairul Hidayati mengatakan bukti yang dapat disimpan meliputi pesan komunikasi, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang digunakan untuk meyakinkan calon korban. Langkah ini penting agar dugaan penyalahgunaan nama BGN dapat ditangani secara tepat sesuai dengan ketentuan.

pengajuan titik lokasi SPPG. Modus yang dilaporkan antara lain menawarkan bantuan memperoleh lokasi dapur dengan imbalan sejumlah uang dengan mengatasnamakan pejabat atau orang dekat pejabat BGN. Dalam kasus dugaan penipuan pembangunan dapur MBG di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, BGN pada 29 Mei 2026 menyatakan mendukung proses hukum terhadap perkara yang diduga melibatkan janji penyediaan lokasi, pembangunan gedung hingga kesiapan operasional dapur. Dalam perkara tersebut, polisi melaporkan kerugian korban mencapai Rp950 juta rupiah. Seorang terduga berinisial S telah ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Mei 2026. BGN menegaskan proses pengajuan dan verifikasi SPPG yang sah tidak dipungut biaya. Pendaftaran mitra dilakukan melalui portal resmi mitra.bgn.go.id, bukan melalui perantara yang menjanjikan persetujuan dengan imbalan tertentu. Informasinya warga, seperti yang kami kutip,

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Radio Mandalika 88 FM. 88

di bersama ST12 ya. Jangan pernah pindah channel juga warga, tetap setia di sini saja. Di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok ya. Sisa kurang lebih 1 jam lagi Aurel menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia. Masih bisa request di SMS, WhatsApp dan juga telepon Mandalika di 081 757 0768 4.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Delapan FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: sama Saoki dengan dukun cinta warga Mandalika ya. Kalau sudah berbicara soal cinta, memang banyak cerita sih yang bisa kita temukan ya. Ada yang bahagia karena cintanya terbalas, ada yang senyum-senyum sendiri gitu ya karena sedang kasmaran. Ada juga yang sibuk mencari cara gitu ya supaya cintanya bisa diterima. Tapi ingat warga Mandalika ya, kalau urusan cinta itu nggak perlu sampai mencari dukun cinta ya. Kalau memang suka, ya ungkapin aja dengan jujur. Kalau memang sayang, ya tunjukkan dong ya dengan tulus. Karena cinta yang baik itu bukan soal pelet atau paksaan ya, melainkan tentang ketulusan, kejujuran, dan saling menghargai. Oke, lagunya spesial buat warga Mandalika yang sedang jatuh cinta. Semoga cintanya berjalan lancar dan berakhir bahagia ya. Dan buat yang masih mencari tambatan hati, tetap semangat karena jodoh itu tidak perlu dikejar dengan cara yang aneh-aneh ya. Yang penting terus memperbaiki diri kita dan doa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kalau untuk warga Mandalika ingin mencari lagu, ingin mendengar lagu-lagu pop Indonesia, nah di sini tempatnya di Zona Kolam Muda. Masih bisa gabung di jalur telepon Mandalika di 081-757-07684. Halo, Zona Kolam Muda.
1: 884 Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Zril sore ya, ini.
1: Jangan mau nyanyi lagu, jangan lama-lama. Jangan lama-lama itu apa?
0: Ada sih lagunya.
1: Dulu Mandalika gitu loh.
0: Ah, iya benar.
1: Iya. Salam-salam dulu yang pertama di Jayangrane yang mau kasih salam untuk di calling ada tekanan pengar letong pengiran wujud yang ada di awal Mami Anto menyediakan beratul calling yang kurang jaler tapi juga gak seperti juga Ina Tata, Ina Aulia yang ada di Aimual Aulia yang ada di Sanggur juga siapa lagi untuk cahaya Janjia, Inata Bri, Inata Intang, buat semuanya Darel.
0: Oke.
1: Oke, satu lagunya buat Mbak Orel. Saya ucapkan banyak terima kasih satu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman sayang lagunya gak bisa kita hadirkan ya. Kenapa Rel? Karena udah tadi di sesi pertama ya. Makanya simak dong Mandalika dari awal. Oke deh, jadi gak bisa diputerin ya karena lagunya sudah saya play tadi di awal atau di sesi pertama ya Pak Azril. Baik warga Mandalika, tetap setia di sini saja di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Lagu-lagu pop Indonesia lainnya akan terus hadir.
2: Bro,
3: kamu John, habis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
3: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
3: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
3: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
4: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan hasilnya. Siapnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Please enter your destination. Enter a destination.
5: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

Bersama Bapak Guru yang satu ini warga dengan Lombok yang ada kamunya. Nah, informasi berikut warga Mandalika, kita kembali ke informasi lokal ya. Dari antaranews.com kami hadirkan informasinya, warga Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menegaskan kesuksesan pelaksanaan MotoGP tahun ini dengan pemecahan rekor jumlah penonton hingga 157.875 orang semakin memperkuat posisi pariwisata provinsi di panggung dunia. MotoGP Mandalika 2026 berakhir dengan sederet cerita istimewa. Rekor penonton pecah dengan kehadiran 157.875 orang selama 3 hari penyelenggaraan. Juga Marc Marquez berhasil menyelesaikan balapan utama untuk pertama kalinya di Mandalika setelah 4 edisi sebelumnya selalu gagal. Iqbal menyambut pencapaian tersebut sebagai momentum penting bagi NTB untuk terus memperkuat posisinya sebagai tuan rumah ajang internasional. Meski demikian, menurutnya keberhasilan MotoGP tidak hanya terlihat dari persaingan para pembalap di lintasan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat lokal menyelenggarakan event berstandar dunia. Di luar lintasan, penyelenggaraan MotoGP tahun ini juga memperlihatkan semakin besarnya peran masyarakat NTB, khususnya seluruh marshal dan volunteer yang bertugas berasal dari tenaga lokal, juga kehadiran ratusan UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di NTB juga menambah dampak ekonomi penyelenggaraan MotoGP. Sepanjang penyelenggaraan MotoGP pada 9 sampai 11 Oktober 2026, okupansi hotel di kawasan Mandalika mencapai 100%. Tingginya permintaan juga meluas hingga Mataram dan Senggigi, dua kawasan utama penyangga aktivitas pariwisata di Lombok. Lalu Iqbal menekankan besarnya aktivitas pariwisata selama MotoGP harus memberikan dampak ekonomi pada masyarakat lokal, antara lain pada UMKM, nelayan, tenaga kerja lokal, serta industri pendukung pariwisata. Lalu Iqbal mengatakan keberhasilan penyelenggaraan tahun ini menjadi modal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat, maksud kami memperluas manfaat ekonomi dari ajang internasional. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari

0: lomba. Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
6: 88 Pas, Mandalika FM, Radio

Oke, dari miliknya Lahila Band dengan Welcome to Mandalika mengakhiri kebersamaan kita untuk Mandalika Sore edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Setelah ini masih ada Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amzat. Orang yang bertugas pamit undur, saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu dari rukun iman yang enam mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat. Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu, Allah jelaskan dalam surah Abasa ayat 34, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri, sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya, seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya, seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman. Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini. Dalam keadaan semacam itu, di mana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing, ada tujuh golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung, mereka kalem. Orang lain kepanasan, mereka mendapat keteduhan. Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan pada pertemuan kita kali ini. Bersumber dari sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan manusia, kata beliau, yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat. Mereka tidak lagi merasakan kebingungan. Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan, lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang tujuh orang ini? Marilah kita lihat satu persatu dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu dan apa artinya adil? Saudara hadirin, secara umum yang dinamakan adil ialah at-tawassut bainal amraini, orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari dua persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Itu yang disebut adil. Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu juga disebut adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang adil, dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah, juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya. Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat. Seorang bernama Umar bin Abdul Aziz, pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bayangkan ini. Dipilih jadi pemimpin, diangkat jadi presiden, bukan alhamdulillah, malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat, dan khianat ini adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, nikmat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar, kamu lupakan nikmat Allah, awas, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini, bisa kita katakan, orang kaya. Ada orang kaya enggak di sini?
3: Banyak.
1: Ada orang kaya enggak?
3: Banyak.
1: Yang kaya tolong dengerin. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur. Orang alim, ada yang alim di sini?
4: Ada.
1: Tolong dengerin orang alim, yang ustadz, yang kiai. Orang alim bisa saja masuk surga karena ilmunya, dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Pejabat, ada pejabat?
4: Banyak.
1: Pejabat itu bisa masuk surga karena jabatannya, pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya, bergantung syukur apa tidak. Kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari jalan yang halal, berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah, lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk 7 turunan, namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia makmurkan majelis taklim, dia santuni yatim piatu. Orang kaya macam itu dengan hartanya, insya Allah bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari segala macam cara, asal harta tercapai segala cara halal, perlu jilat atas, jilat atas, perlu injak bawah, perlu sikut kiri kanan, setelah dapat harta lalu pelitnya 17 setan. Tidak mau zakat, infak, apatah lagi sodako. Orang kaya macam itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Na'udzubillah min. Ada orang alim, dengan ilmunya dia bimbing umat, dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram, dia katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun resikonya.

0: orang besar salah dihukum, orang kecil salah juga dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban, tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam ini mensyukuri nikmatnya jabatannya, dia bisa sampai ke surga karena jabatannya. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, yang besar salah didiamkan, yang kecil salah segera ditegakkan hukum, hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya tapi tidak pandai memberikan hak, maka pemimpin semacam ini lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat, bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu, saudara-saudara, pemimpin menaungi rakyat, pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin? Tiap kita. Bapak pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, Pak Lurah memimpin di kelurahannya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri, akan dimintakan pertanggungan jawab. Kalian para remaja yang hadir di sini, memimpin dirimu sendiri. Kau akan ditanya, tanganmu kau lebih banyak gunakan buat apa? Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana? Lidahmu lebih banyak membicarakan apa? Dan hari pertanggungan jawab nanti, kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar. Saksinya anggota badan kita sendiri. Dalam surah Yasin Allah jelaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada kan di surah Yasin?
1: Ada.
0: Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah. Daripada repot-repot, pokoknya Yasin. Gitu aja biar urusan lancar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka, jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Hari pertanggungan jawab. Oleh karena itu, kalau kita memimpin diri sendiri, berlakulah adil kepada diri sendiri. Nah, lalu masalahnya, memang kita mesti adil kepada siapa saja sih? Ada tiga hal pokok yang kita harus berlaku adil. Pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu sholat asar misalnya, walaupun sedang enaknya latihan voli, berhentilah dulu sebentar sholat kita, adil kepada Allah. Adil kenapa? Dalam contohnya dengan sholat misalnya, sholat itu kan sehari semalam 5 waktu yang wajib, betul apa betul?
2: Betul.
0: 5 waktu. Lah sholat itu kalau sholat bagus taruhlah 7 menit, kalau sholatnya itu kilat 4 menit, ada lagi yang kilat khusus.
3: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
0: Nggak pakai perangko, 2 menit barangkali selesai. Taruhlah 5 menit kita ambil yang bagus. Kalau 5 waktu kali 5 menit kan cuma 25 menit. Sementara Allah memberikan kita hidup ini 24 jam sehari semalam. Cuma 25 menit diminta untuk ibadah kepadanya, tidak sanggupkah kita berlaku adil? 25 menit ini untuk menghadapmu ya Allah, sementara engkau telah memberikan restannya 23 jam 35 menit untuk hidup. Dan

0: Malam sehari semalam mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi, adil kepada Allah, adil kepada yang kedua, adil kepada sesama makhluk, adil kepada manusia, adil kepada binatang, adil kepada alam, yang kalau prinsip keadilan itu kita langgar akan membawa efek bagi diri kita juga. Manusia sekarang kan tidak adil kepada alam. Misalnya apa? Hutan ditebangi secara liar, gunung-gunung menjadi gundul. Akibatnya ketika turun hujan terjadi erosi, banjir melanda kemana-mana, tanah longsor terjadi. Akibatnya terkena manusia juga kalau mereka sudah tidak menjaga keseimbangan alam ini. Adil kepada orang lain, apakah itu namanya tetangga, teman, keluarga. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Bagaimana pengertiannya? Mata ini punya hak untuk tidur. Begadang terus tiap malam, tidak adil kepada mata. Nah, ini yang ketawanya paling kencang pasti tukang begadang ini. Perut ini punya hak untuk tidur. Puasa saja siang malam, mengurangi hak perut. Adil kepada diri sendiri. Untuk kehidupan yang akan datang di akhirat, pasti akan kita temui. Kita yakini keberadaannya. Yang oleh karena itu, kalau kebetulan kita ini adalah pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri sendiri, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Supaya nanti di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan langsung kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, syab nasya'a fi ibadatillah, orang muda yang tekun beribadah kepada Allah, anak muda yang rajin ibadah. Kenapa kok Nabi bilang anak muda bukan orang tua? Apa orang tua yang rajin ibadah Allah enggak senang? Tentu Allah senang. Cuma Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Sebab apa? Kondisi psikologis. Kalau ada orang tua rajin ibadah itu mah pantas. Emang udah waktunya. Ada orang sembahyangnya rajin, masuk masjid, masuk maghrib, keluar isya, malam tahajud, tahlilnya mantap. Umurnya berapa? 70. Enggak istimewa, itu memang sudah mestinya. Lagian kalau sudah 70 masih bandel aja, kapan mau taubat? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya, dia masih mudah terpengaruh oleh lingkungan, tapi dia sanggup memblokir itu, disalurkannya di jalan Allah, dia tekun beribadah, Allah cinta betul pemuda semacam itu. Sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai. Dalam kondisi semacam ini, kehidupan remaja pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu lalu dianggap biasa. Yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. Di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral. Dan hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Oleh karena itu pemuda yang tekun ibadah ini sangat positif dampaknya dalam kerangka pembangunan umat. Pak, ibadah itu apa sih? Kalau jadi pemuda yang tekun ibadah, apa kemana-mana mesti bawa tasbih? Mungkin. Apa mesti pakai peci terus? Boleh jadi. Apa kemana-mana mesti pakai kain sarung? Ya tidak juga. Ibadah kan artiannya luas. Segala perbuatan yang diperintah dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah, itu bernama ibadah. Kalian remaja berangkat menuntut ilmu, pergi pagi pulang siang, membekali diri menuntut ilmu, itu ibadah. Kalian pulang ke rumah, ibu bapak memerintah, taat kepada orang tua, ibadah. Membersihkan lingkungan, ibadah. Bahkan jaga di waktu malam pun, kalau untuk dengan niat, bismillah, saya jaga malam ini untuk ketenangan rakyat, supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah, itu tercatat sebagai amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi tidak cuma sekedar sujud, tidak cuma sekedar baca Quran, seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah Allah dan yang bertujuan mencari ridho Allah, itu bernilai ibadah. Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini, masa muda itu masa yang paling indah memang. Sampai orang kulon bilang, there is not the life full memorized. Ya barat itu kan kulon. Saya lebih senang pakai orang kulon saja. There is not the life full memorized and then the youth moment. Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar. Sebentar sekali. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang itu. Kelapa muda katanya kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Iyalah, kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, boleh. Mumpung masih muda puas-puasin nuntut ilmu, mumpung masih muda puas-puasin ibadah, mumpung masih muda puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua, puas-puasin dalam artian yang positif tentu saja bagus. Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur untuk sesuatu yang mubazir, bergadang di pinggir-pinggir jalan, lalu mulai berkenalan dengan morfin, narkotik, ganja, terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan, terpancing oleh model-model baru yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat, entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja. Coba, belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada satu festival yang disebut Festival Ngeceng. Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang. Ah, jadi itu biasanya muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan, pakai kacamata hitam, pakaian warna-warni, rambut dicat sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Mereka diri di pinggir-pinggir jalan, nampang, istilah ngepopnya ngeceng katanya. Wah, ini mau diadakan festival. Secara langsung atau tidak, festival ini kan mempopulerkan ngeceng jadinya. Yang tadinya orang awam gak kenal, lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal. Kalau sudah terkenal lalu jadi mode. Kalau sudah jadi mode, ah, latahan. Boleh jadi nanti akhirnya ngeceng masuk desa. Bukan cuma sekedar ABRI masuk desa, bukan cuma sekedar koran masuk desa, ngeceng pun bisa saja masuk desa. Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja, ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir. Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu. ada pertanggungan jawab. Umurmu kau habiskan di mana? Masa mudamu kau selesaikan di mana? Itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah, dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Jiwanya besar, jiwanya mandiri. Dan ini yang kita perlukan. Pemuda yang siap jadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda yang sanggup mandiri dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya. Kata pepatah, wa khairun nasi dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida wa syarrun nasi dzu khumulin idza fakhartahum dzakarul jaduda. Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu, dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat, tapi dia mampu mandiri mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya, generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas, yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut-sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, bapak gua dong, bapak gua katanya. Lu sih belum apa-apa, om saya dong, tante saya dong. Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur, dia sendiri tidak ada apa-apanya. Ini generasi yang paling jelek. Kalau orang kelihatan lebih hebat, dia sebut leluhurnya. Sementara dia sendiri nol nilainya, tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya. Pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu. Bukan sekedar pasukan pemuda, oke bos, kulunuun, yes, yes men, kumaha juragan wae. Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri, yang punya kepribadian, yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat? Sandaran vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah akan memantapkan jiwa, membersihkan hati, sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah. Inilah dampak positifnya. Karena itu, tentu saja kita berharap sekurang-kurangnya pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini menjadilah pemuda-pemudi yang tekun beribadah kepada Allah. Amin.
1: Amin.
0: Walaupun singkat, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Siro'is, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Siro'is Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum.

Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan. 88 FM. Mandalika Radio Lombok.

Seorang guru saleh bernama Syaqiq al-Balhi pada suatu hari bertanya pada muridnya, Hatim bin al-Asyam, "Apa yang telah engkau ambil sebagai pelajaran sejak bergaul dekat denganku?" "Aku mendapat pelajaran 6 hal. Dua di antaranya adalah, aku melihat setiap orang mempunyai musuh. Tetapi setelah aku renungkan, orang yang membicarakan keburukanku sebenarnya bukanlah musuhku, bukan pula orang yang menyakitiku. Sebab orang itu justru sedang memperlihatkan kebaikannya kepada aku dan menahan derita karena keburukannya. Musuhku yang sebenarnya ialah orang yang bilang aku sedang mentaati Allah Ta'ala. Kemaksiatannya membuatku tergiur. Aku juga melihat bahwa setiap makhluk hidup akan diminta oleh malaikat maut. Maka aku mengkhususkan diri untuk menemuinya. Hingga bila mana datang, aku segera pergi bersamanya tanpa

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: 88 Mandalika FM.

0: Pengumuman.
1: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: To your favorite station
4: 88 Bus Mandalika FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI Oke, channel 28.
6: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
2: Iya, Kak. Bentar.
6: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana, Kak?
6: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
2: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
7: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
8: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
9: Radio Mandalika 88 FM.

Kato, saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah untuk selalu

0: tingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami atas perhatian pelunggum Sami. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan pas Mandalika FM Radio Lombok.

Profesor Dr. Hamka pernah berkata bahwa di suatu zaman ada saja orang yang mengutuki zamannya. Ia tidak puas dengan zamannya itu. Kemudian ia menghayalkan zaman yang sudah lampau atau mengharapkan kembalinya zaman lampau itu. Pada hakikatnya, tidak ada satu zaman pun yang sempurna baik atau sempurna buruk. Tetapi yang jelas bahwa jarum jam tidak dapat disurutkan. Memang benar, perjalanan zaman dan umur manusia tidak mungkin bergerak ke belakang. Namun yang pasti, zaman akan berakhir dan manusia mendekati ajal. Kalau begitu, yang patut disesali bukanlah umur atau berlalunya zaman, melainkan amal kita yang masih kurang. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang panjang umurnya."

Putusan MK dalam sengketa syarat pendidikan Wapres Gibran, sidang perdana mantan Jampitsus Febri Adriansyah, hingga penerbitan aturan-aturan baru untuk memudahkan masyarakat. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 12 Oktober 2026. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024 tidak dapat diterima. Adapun dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan peserta Pilpres. Sebelumnya, ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya menuntut diskualifikasi Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait syarat pendidikan yang dikatakan tidak dipenuhi Gibran. Selepas putusan, pemohon Denny Indrayana berencana mengadukan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan kelalaian dalam verifikasi ijazah Gibran. Ia juga akan menyambangi para ketua partai untuk membicarakan kasus ini. Sementara Wapres Gibran sendiri mengatakan menghormati seluruh proses yang terjadi di MK, ia juga menegaskan bahwa ia sudah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA dan tidak mungkin menjalani kuliah di Singapura jika belum tamat SMA. Berita berikutnya, mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, didakwa menerima uang hingga 203,4 miliar rupiah melalui sejumlah kantor hukum dalam sidang perdana perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu minggu lalu. Jaksa penuntut umum menyebut, uang tersebut berasal dari pihak-pihak yang memiliki perkara yang ditangani Febri saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung. Uang itu disebut diterima bersama Don Rito alias Idon dan Ferry Yanto Hongkiriwang. Jaksa menduga, penerimaan tersebut kemudian dibuat seolah-olah sebagai pembayaran jasa hukum dan dialirkan melalui sejumlah rekening yang berkaitan dengan kantor hukum maupun perusahaan yang terafiliasi dengan pihak-pihak tersebut. Atas perbuatannya, Febri didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun hingga seumur hidup. Timnas Indonesia berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin minggu lalu. Kemenangan Indonesia ditentukan oleh kegagalan Kapten Thailand, Sarah Huyen, yang sepakannya membentur tiang gawang, serta keberhasilan kiper Emil Audero, menggagalkan tendangan Natapong Sairia. Dengan kemenangan ini, Timnas Senior Indonesia berhasil meraih

Namun, sejumlah konfederasi lainnya memprotes kurangnya transparansi karena draft resmi UU yang baru disahkan belum mereka terima. Sejumlah poin krusial tuntutan buruh diakomodasi dalam UU tersebut, diantaranya pembatasan magang hanya untuk siswa, mahasiswa, dan fresh graduate, jaminan pesangon, hingga pelarangan outsourcing perseorangan. Di lain pihak, beberapa elemen buruh masih mempertanyakan beberapa hal, seperti wujud asli draft UU yang belum mereka terima, serta detail kontrak kerja PKWT yang dianggap belum terakomodasi di UU tersebut. Masih mengenai kebijakan, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital atau Perpres Ojol. Perpres yang digodok bersama oleh pemerintah dan DPR ini akan mengatur berbagai hal, termasuk tarif ojek online untuk mengangkut penumpang maupun barang dan makanan. Aturan ini diklaim telah mengakomodasi aspirasi para pekerja ojol. Sejumlah kementerian akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Kementerian UMKM disebut akan menjadi pengelola, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur barang dan makanan. Perpres tersebut menjadi salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada pengemudi ojol yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh 2026, bulan Mei yang lalu. Inspektur Jenderal Kementerian INIPAS, Rudi Setiawan, mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang memberikan pembebasan bersyarat untuk narapidana Indra Kesuma atau Indra Kents dan Muhammad Subci Azal Tsani alias Beci. Batalnya Indra Kents menikmati kebebasan beriringan dengan peristiwa inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman di area lapas kelas 2A Cibinong. Sementara itu, Beci gagal bebas bersyarat setelah ditemukan indikasi maladministrasi yang diduga terjadi dalam proses administrasi pembebasan bersyarat terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang tersebut. Berita terakhir, asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin terasa pekat di sejumlah daerah Indonesia. Bahkan, dampak asap karhutla juga melewati batas negara sehingga masuk ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan mengatakan, asap karhutla yang melintasi batas berada di luar kesalahan manusia atau human error karena merupakan fenomena alam. Ia juga memahami keresahan Malaysia dan Singapura terkait asap karhutla yang mengepung dua negara tersebut. Dia mengatakan pemerintah terus berusaha menjelaskan kepada kedua negara terkait masalah asap dan penanganannya. Dalam beberapa waktu hari terakhir, karhutla juga terus terjadi di sejumlah daerah seperti Palembang, Sumatera Selatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Raja Ampat, hingga Papua Barat Daya. Perubahan akan terus terjadi, tidak peduli kita siap atau tidak. Ketahui secara pasti informasi terkini dengan mengonsumsi berita dari sumber terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tuh pebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM Mandalika.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Please enter your destination.
11: Enter a destination.
12: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: 3 Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, Yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi yang tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika, Radio Lombok, Radio.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya, lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah.
4: Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
6: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: isn't a freestyle.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

Seorang guru saleh bernama Syaqiq al-Balhi pada suatu hari bertanya pada muridnya, Hatim bin al-Asyam, "Apa yang telah engkau ambil sebagai pelajaran sejak bergaul dekat denganku?" "Aku mendapat pelajaran 6 hal. Dua di antaranya adalah, aku melihat setiap orang mempunyai musuh. Tetapi setelah aku renungkan, orang yang membicarakan keburukanku sebenarnya bukanlah musuhku, bukan pula orang yang menyakitiku. Sebab orang itu justru sedang memperlihatkan kebaikannya kepada aku dan menahan derita karena keburukannya. Musuhku yang sebenarnya ialah orang yang bilang aku sedang mentaati Allah Ta'ala. Kemaksiatannya membuatku tergiur. Aku juga melihat bahwa setiap makhluk hidup akan diminta oleh malaikat maut. Maka aku mengkhususkan diri untuk menemuinya. Hingga bila mana datang, aku segera pergi bersamanya tanpa

0: Jawabannya selalu di hati. Rabu 21 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Live studio RCTI Plus, Kebon Jeruk.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: yaitu orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka jangan pernah menunda-nunda setiap kebaikan.
1: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lepas di kelas kemarin deh.
2: Hah? Kenapa emang?
1: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
2: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
1: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
3: The Next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka. Santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham. Ternyata Ini Cinta, setiap hari jam 5:30 sore.
4: Itu kesempatan yang bagus buat ngambil hati Marco lagi, ngerti
5: ya? Gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
3: Couple gemes paling viral. Siapa lagi kalau bukan Senada, dibintangi Arya Saloka dan Asya Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
6: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan sih lagi ngomong, mas turun ya.
7: Kamu marah-marahnya serem loh.
6: Sena.
3: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu setiap hari jam 8:30 malam.
8: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
9: Buat apa kamu cari kontrakan baru kalau emang kamu bisa tinggal di tempat saya?
10: Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
3: Saksikan semuanya hanya

0: bukan sekadar panggung kompetisi. DMD adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMD bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki. Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki. Jumat sampai dengan Minggu jam 7:30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
1: Shoots and makes it 4-1 just like that.
0: Hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN. Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Sopika 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
2: Besok jangan lupa ya, kita kan mau ribun badminton.
3: Hah? Ribun di mana coba? Bukannya tiket udah pada habis?
2: Loh, kan kita dapat kelas VVIP alias nonton depan TV.
3: Oh, di sana aja loh, kuilah. Ini kayaknya bakal flash deh.
0: Kota Krenek, Antoni Sinisuka Ginting, Ricci Ricardo, Bagas Maulana, Apriani Rahayu, dan pebulu tangkis terbaik lintas negara lainnya mempidi gelar juara. Saksikan BWF Polytron Kudus Indonesia.

0: gengsi sepak bola antar negara Eropa. Gagaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
1: It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Gahee is dispossessed.
0: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka jangan pernah menunda-nunda setiap kebaikan.
3: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
4: Hah? Kenapa emang?
3: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
4: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
3: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
0: The next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka.
5: 97,1 FM.

0: CCTV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nations League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di channel 30.
1: Eh, besok jangan lupa ya, kita kan mau ribun badminton.
2: Hah? Ribun di mana coba? Bukannya tiket udah pada habis?
1: Loh, kan kita dapat kelas VVIP alias nonton depan TV.
2: Oh, di sana aja lo, kuilah. Ini kayaknya bakal smash deh.
3: Kota Krenek, Antoni Sinisuka Ginting, Richie Ricardo, Bagas Maulana, Apriani Rahayu, dan pebulu tangkis terbaik lintas negara lainnya membidik gelar juara. Saksikan BWF Polytron Kudus Indonesia.

0: adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Haaland, sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Besok jangan lupa ya, kita kan mau ribun badminton.
3: Hah? Ribun di mana coba? Bukannya tiket udah pada habis?
2: Loh, kan kita dapat kelas VVIP alias nonton depan TV.
3: Oh, di sana aja loh, kuilah. Ini kayaknya bakal flash deh.
0: Kota Krenek, Antoni Sinisuka Ginting, Ricci Ricardo, Bagas Maulana, Apriani Rahayu, dan pebulu tangkis terbaik lintas negara lainnya membidi gelar juara. Saksikan BWF Polytron Kudus Indonesia Master Super 100 Sabtu dan Minggu 24 dan 25 Oktober pukul 1 siang live di iNews Premium Sport.
4: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN. Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Super Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Abis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
1: Hah? Kenapa emang?
0: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
1: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
0: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
2: The Next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka.
3: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
1: It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Genny is dispossessed.
0: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
1: Hah? Kenapa emang?
0: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
1: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
0: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
2: The Next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka.
3: Shoots and makes it 4-1 just like that.
2: Hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Sopicup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
4: Besok jangan lupa ya, kita kan mau ribun badminton.
5: Hah? Ribun di mana coba? Bukannya tiket udah pada habis?
4: Loh, kan kita dapat kelas VVIP alias nonton depan TV.
5: Oh, di sana aja loh, kuilah. Ini kayaknya bakal smash deh.
2: Di kota Krenek, Antoni Sinisuka Ginting, Richie Ricardo, Bagas Maulana.

0: selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui Radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga Radio Setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui Radio RDI Banjarbaru dan Radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network. Dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam hanya untuk kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu mengikuti suri tauladan dari beliau. Sobatku, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Doa bagi kita adalah ibadah. Kita hanya bisa berdoa dan juga berusaha. Yang penting sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap doa yang kita panjatkan ini dikabul, direalisasikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tuntunlah, bimbinglah anak keturunan hamba ya Allah, anak cucu hamba, menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya juga keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Berikanlah hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah, taat kepada engkau ya Allah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, yang sudah berkalang tanah, orang tua hamba, saudara-saudara hamba, sanak famili hamba, sobat-sobat hamba, sudi kiranya ya Allah, kau ampuni dosa-dosanya, kau maafkan kesalahan-kesalahannya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.

0: Amin ya mujibah sa'idin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, banyak yang bertanya tentang penyembelihan hewan kurban. Makanya kita menjawab sekaligus juga membahas tentang hukum yang berada di sekitar penyembelihan Idul Kurban, Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, kita bertanya kenapa dinamakan kurban? Apa sih artinya kurban? Coba kita lihat di beberapa kamus Arab ya. Ada kamus katakan Al-Munawwir atau juga Munjid ya sobatku ya. Nah, dalam kamus tersebut pemahaman kurban adalah dari lafaz koriba yakrobu. Koriba yakrobu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya kurban itu adalah dekat. Maksudnya apa dekat? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan sebagian perintahnya. Yang dimaksud daripada kata-kata kurban yang digunakan bahasa sehari-hari dalam istilah agama disebut juga ada udhiyah, bentuk jamak dari kata dhuhiyah. Ada juga kita sering sholat duha, itu pemahamannya hampir sama. Yang mempunyai pemahaman sembelihan di waktu duha, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13. 10 adalah Idul Adha, 11, 12, 13 adalah Ayyamut Tasyrik, yang kita kenal dengan Ayyamut Tasyrik. Nah sobatku, dari uraian yang sudah kita jelaskan tadi, sehingga dapat dipahami bahwa kata-kata kurban atau udhiyah dalam pemahaman syariat ya, dalam pemahaman syariat yang sebenarnya adalah menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya haji atau Idul Adha dan juga 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi kita pahami ya bahwa kurban itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memotong hewan kurban. Dan memang ketika tanggal itu 10, 11, 12, 13 tidak ada ibadah yang paling mulia, tidak ada ibadah yang paling utama kecuali menyembelih hewan kurban. Nah, sementara hukum daripada hewan kurban tersebut berdasarkan kesepakatan ulama, yaitu hukumnya sunnah muakkadah. Apa sih sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dikuatkan. Ada juga yang memahami sunnah muakkadah adalah sunnah yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan, pasti beliau lakukan, sehingga tarafnya tidak sampai wajib tetapi sunnah muakkadah. Kalau sampai wajib bisa memberatkan umatnya. Makanya kata Rasulullah ya, sang yang sangat menekankan, man lahu sa'ah falam yudahi fala yakrobanna musallana. Jika dia mempunyai kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat ibadah kami. Nah, dalam hadis ini mempunyai pemahaman itu sangat dianjurkan. Oleh karena itu ulama mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Nah, ketentuan kurban sebagai sunnah muakkadah dikukuhkan oleh beberapa ulama, diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah sobatku ya, bahkan menurut Imam Abu Hanifah itu wajib. Oh, luar biasa tuh ya. Menurut Imam Abu Hanifah itu wajib, tapi Imam Syafi'i dan Imam Malik cukup sampai kepada sunnah muakkadah. Nah, menyembelih hewan kurban adalah suatu sunnah, sunnatur rasul yang syarat dengan hikmah dan juga keutamaan yang sangat luar biasa. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang sering kita dengar, bahwa Aisyah radhiyallahu an menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Rasulullah bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh manusia, dikerjakan oleh anak Adam, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan juga kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu an dan juga Ibnu Majah. Nah, menurut Zaid Al-Arabi, ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Dan semata-mata kurbannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat kuat ditopang bahwa yang paling utama dilakukan ketika tanggal 10, 11, 12, 13 adalah menyembelih hewan kurban. Makanya sangat disayangkan kalau misalnya kita punya kemampuan, punya uang yang cukup untuk membeli kambing, katakan kambing antara 2,5 juta, 3 juta, 3,5 juta sampai 5 juta. Nah, kita punya uang 5 juta misalnya gitu. Kita belikan kambing yang 2,5 juta atau 3 juta gitu. Itu masya Allah. Jadi apa saja yang kita lakukan itu buat investasi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, gambarannya dari beberapa hadis, perjalanan kita akan sangat panjang nanti di akhirat. Sangat-sangat jauh. Kita bisa bayangkan ya. Ya, contohnya menjembat Shiratal Mustaqim saja. Menjembat Shiratal Mustaqim. Masya Allah, 500 tahun menanjak, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. 500 tahun. Masya Allah. Tapi kalau kita menyembelih hewan kurban di sini dengan ikhlas ketakwaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sono nanti di akhirat untuk meringankan beban perjalanan kita. Mungkin Allah memberikan kita kendaraan dengan sebab kita berkurban. Nah, itu ada hadisnya, ada hadisnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi ia tidak mau berkurban, maka sesekali janganlah ia mendekati tempat sholat kami, karena sangat dianjurkannya itu berkurban dan banyak sekali manfaatnya. Ya, kita bisa bayangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala daripada tujuan kurban tersebut, faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir, dalam surah Al-Hajj yang tadi sudah kita dengarkan ya, ayat 28, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kalau kita nih sobatku, orang-orang yang mampu, mungkin makan daging itu ya setiap hari bahkan bosan. Tetapi sebagian saudara-saudara kita, ya Allah, jangankan makan daging, makan kebutuhan pokok saja itu lebih daripada kekurangan. Kekurangannya lebih gitu. Sementara kita berlebihan dalam berkecukupan. Masya Allah. Makanya ketika Idul Kurban, sangat dianjurkan kita untuk berkurban, berbagi, memberikan perasaan yang enak kepada saudara-saudara kita yang sedang tidak punya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayyam tasyrik itu tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya berpuasa di ayyam tasyrik. Kenapa? Karena pada hari-hari itu 10, 11, 12, 13 itu hari-harinya berpesta polanya kaum muslimin ya, untuk merasakan manis dan lezatnya daging kurban. Tapi yang jelas bahwa kita berkurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang itu. Nah, sementara kurban dalam dimensi yang vertikal adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan keridhaannya. Sedangkan dalam dimensi sosial, kurban bertujuan untuk menggembirakan kaum fakir pada hari raya Idul Adha. Sebagaimana juga pada hari raya Idul Fitri, mereka digembirakan dengan zakat fitrah. Karena itu, daging kurban hendaklah diberikan kepada orang yang memerlukan, orang yang membutuhkan. boleh menyisakan secukupnya untuk dikonsumsi keluarga yang berkurban dengan tetap mengutamakan kaum fakir dan miskin. Tetap kita utamakan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj tadi yang sudah kita bacakan ya, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, maka makanlah sebagian daripada dan sebagian lagi diberikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Sobatku yang Allah sayangi, begitu adilnya Allah mengatur syariat kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Nah, sementara hewan apa saja sih yang boleh dijadikan kurban? Ini ada yang bertanya, Pak Ustadz, ayam boleh enggak? Coba kita bahas sedikit sobatku ya. Jadi ulama telah sepakat bahwa semua hewan ternak boleh dijadikan untuk kurban. Hanya saja ada perbedaan, tentunya perbedaan pendapat ya di antara ulama tersebut tentang jenis-jenis hewan. Imam Malik berpendapat bahwa yang paling utama adalah kambing ataupun domba, kemudian sapi, lalu unta. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaiknya, ya berpendapat sebaliknya daripada Imam Maliki. Yang paling utama adalah unta, disusul kemudian sapi, lalu kambing. Jadi agar ibadah kurban sah menurut syariat, seorang yang hendak berkurban harus memperhatikan kriteria-kriteria daripada hewan yang akan disembelihnya. Di antara kriterianya nih, kita contohkan sedikit ya, misalnya domba atau do'en harus mencapai minimal usia 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya, disebut dengan al-jaza'. Rasulullah SAW bersabda, sembelihlah domba yang jaza', karena itu diperbolehkan. Gitu, atau juga kambing, di sini kambing biasa ada, bukan domba ya, kambing kampung, kambing Jawa atau kambing gunung harus mencapai usia minimal juga 2 tahun sudah kupat. Sapi dan kerbau harus mencapai usia minimal 2 tahun lebih. Unta juga harus mencapai usia 5 tahun atau lebih. Nah, ini salah satunya ya. Makanya kita lihat dulu kalau misalnya ada kriteria yang tidak memenuhi syarat, katakan belum kufak ya, atau jazak tadi, makanya tidak diperbolehkan. Belum cukup persyaratannya. Harus kita perhatikan tuh kalau membeli hewan kurban. Dan para penyedia hewan kurban juga harus memperhatikan, jangan sampai kita menjual hewan-hewan yang belum pantas untuk dikurbankan. Kita dosa tuh. Arba'un la tajuzu fil adahi faqala al awra baina awriha wal maridah bayin maradiha wal arja bayin zul'iha wal kasir allati la tanqa. Ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama, yang matanya jelas-jelas buta atau picek. Kemudian yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Yang ketiga, yang kakinya jelas-jelas pincang. Dan yang badannya kurus lagi tak berlemak. Ini salah satu syarat ya, ketika kita ingin membeli hewan kurban harus kita lihat dulu kriterianya. Ya, nanti kita akan lanjut sobatku, karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini ya. Kita lihat sudah hampir ya waktunya. Nanti kita akan lanjut di pembahasan berikutnya yang insya Allah semakin mendetil, dan itu menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005 ya. Jangan lupa itu sobatku, SMS ke situ. Atau juga ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, atau ada yang mau berkurban, silakan ya sobatku ya. Nanti ketika waktunya hewan kurban, Pak Ustaz saya nitip ini hewan kurban buat di pesantren, alhamdulillah kami senantiasa menerima dan juga menyalurkan. Memang selama ini kalau santri makannya itu ya paling gak nasi, sambal, tahu, nasi, sambal, tempe, ada sayur. Ya memang seperti itu dah keterbatasan kami. Tapi ketika ada dagingnya kita masakin daging. Gitu, ada yang memberikan hewan kurban nih misalnya buat santri, alhamdulillah santri pada nyate, makan daging, kita semur, kita rendang ya sesekali. Mudah-mudahan ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: 97.1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan mengisi kesehatan itu dengan semata-mata semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, sambil kita menunggu pertanyaan sobat kita yang masuk nih, kita ingatkan untuk sobat-sobat yang mau SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005. Ya, coba kita buka yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari siapa nih? Pak Ustadz, kenalin, nama saya Ibu Dewi. Saya mah nanya, kalau orang tua saya sama kakak saya tahu keadaan anaknya, kalau gajinya suami saya pas-pasan cuma buat makan sehari-hari. Sedangkan keluarga suami saya dan kakaknya dan adik-adiknya tidak mengerti keadaan suami saya di sini. Adik-adik dan kakaknya suami saya, dia seringkali minta duit kepada suami saya padahal suami saya tidak punya uang. Tetapi suami saya bela-belain ngutang sama kakak saya untuk keluarga suami saya, sedangkan adik dan kakak suami saya sudah berkeluarga semua. Sedangkan di sini banyak kebutuhan. Saya sedang sudah berkali negor suami saya, kalau lagi enggak punya duit jangan maksain ngutang, karena di sini juga masih banyak kebutuhan. Ini panjang nih ya. Ya, kemudian saya bulan kemarin menikah. Kakak suami saya bulan kemarin menikah, tetapi dia tidak punya uang untuk membeli emas kawin. Dia minta uang dengan suami saya untuk membeli mahar dulu. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ya, kalau kita ingin membantu sesuai dengan kemampuan kita. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Begitu. Jadi kalau kita ingin membantu, jangan sampai diri kita susah, apalagi membuat diri kita sampai dia katakan sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita membantu apa yang kita mampu. Kalau kita ingin membantu orang dengan uang, kita lihat dulu kecukupan keluarga. Kalau keluarga sudah cukup, baru kita bisa membantu. Insya Allah, Allah pun akan membantu kita. Jangan memaksakan di luar daripada kemampuan diri kita. Itu bagusnya. Tetapi sekalipun demikian, mungkin ada pemikiran, kalau saya bantu mudah-mudahan Allah membantu saya untuk lebih banyak mendapatkan rezeki. Spekulasi begitu, ya Alhamdulillah, kalau tidak mengganggu stabilitas keluarga. Nah sobatku yang Allah sayangi, nah ketika kakaknya gak punya uang untuk menikahkan anaknya, nambah-nambahin uang buat pernikahan, itu bagaimana? Selama itu mempunyai kemampuan untuk mulangin apa yang telah dipinjam, itu tidak jadi masalah. Namanya hutang piutang, kata Rasulullah SAW, al-isti'aratu ibadah. Pinjam meminjam itu adalah ibadah. Saling bantu membantu itu diperbolehkan selama ya tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur yang tidak baik, dan dia berjanji akan memulanginya, akan membalikan uang yang dipinjam atau apa saja sesuai dengan syariat. Nah begitu sobatku ya, saling tolong menolong. Jadi porsinya pas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sobatku. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ya Pak Ustadz, amin. Maaf, pesantrennya apa ya namanya Ustadz? Ya Ponpes, Pondok Pesantren Rajabs atau Istana Yatim Riyadul Jannah yang ada di Cijeruk atau di Palasari. Itu ya. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mulyadi. Ini dihapus semua nih. Ya mungkin kelamaan tidak dijawab, akhirnya dihapus semua. Mohon maaf sobatku ya. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Amin Nasri yang dimuliakan Allah. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Damin dari Tambun, saya mau tanya. Sholat berjamaah kalau imam baca Al-Fatihah, apa kita diam aja mendengarkan, apa kita baca bareng? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, ketika imam membaca suratul Fatihah, yang kita harus lakukan adalah kita diam, ya, kemudian kita dengarkan apa yang dibaca imam. Setelah imam membaca Fatihah selesai, baru kita membaca Fatihah berikutnya dengan sendiri. Ya sobatku ya, setelah kita mengucapkan waladdallin amin, nah kita langsung baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim buat diri kita, sementara imam membaca surah. Itu kalau bacaan imamnya jahar atau keras. Kalau zuhur asar berarti kan itu sir, ya. Tetap kita mengikuti imam dan kita membaca Fatihah bareng-bareng, karena sir ya, jangan nungguin komando imam kalau sir. Ya, silakan sobat ya. Jadi diam dan ikuti konsentrasi bacaan imam. Kemudian setelah imam selesai baca Fatihah, baru kita sebagai makmum membaca Fatihah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umi. Ya, ini jamaah di Rawabelong. Umi dari Rawabelong. Kenapa nih beliau nih? Ini alhamdulillah beliau termasuk donatur yang sangat luar biasa ya, yang senantiasa membantu perjuangan kami di pesantren. Ini Ustadz, nama anak dan menantu saya yang mau melaksanakan ibadah haji. Masya Allah ya. Namanya Isfahani binti Haji Tahruri Musonib bin Rahmat Ruat. Mudah-mudahan Allah keberikan keselamatan ya, pulang perginya keamanan, kemudian juga Allah jadikan hajinya haji yang mabrur, umrohnya umroh yang makbul, wa tijaratan lan tabur ya, perniagaannya pun terus mendapatkan keuntungan yang berkah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarganya yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah berikan keamanan, keselamatan, kebahagiaan, keberkahan. Dan ibunda beliau juga Allah berikan kesehatan. Ya, kita doakan ya bunda ya. Ya bunda Umi dari Rawabelong. Ya, ini beliau dari zaman neneknya mendengarkan sejuk di hati. Neneknya sudah almarhum, almarhumah beliau terusin sampai sekarang. Alhamdulillah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Ya Allah, berilah hamba kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya, sehingga hamba dapat berbagi, membantu sesama saudara, saudara-saudara hamba yang mustadafin. Bagi sobatku yang sedang kelebihan rizki, silakan ya, kita berjuang bersama atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, atau nanti ketika Idul Fitri ataupun Idul Kurban ingin memberikan yang terbaik, hartanya di zakat atau juga hewan kurbannya, alhamdulillah kami sangat berterima kasih. Iya, kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan itu menjadi investasi akhirat buat kita. Bagi sobatku yang ingin memberikan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005. Sekali lagi, kirim ke 081 94 kali 41005. Ya, dari Umi di Rawabelong, lanjut ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya mau tanya, jika tetangga kita punya hutang ke bank, terus pas waktunya setoran tapi enggak ada uang, lalu beliau minjam ke kita, apakah kita juga dapat dosanya karena telah meminjamkan uang untuk setor ke bank? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, pada intinya kita membantu meringankan beban saudara kita. Urusan dia mau bayar apa, yaitu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita nih membantu kesulitan saudara kita, itu yang sangat berharga. Man a'ana yu'anu, siapa yang menolong saudaranya, Allah akan menolongnya. Inna Allah fi auni abdi madamal abdu fi auni akhihi, dalam hadis yang sahih, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu sering menolong saudara-saudaranya. Nah, kita bantu ya, insya Allah itu berpahala dan berbuat terbaik, banyak manfaatnya ya sobatku ya, selama tentunya ya kita ada jaminan untuk dibayar gitu. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini ada dari Nomadi. Pak Ustadz, alhamdulillah nih, saya lagi ada rezeki, saya ingin berkurban. Kapan Pak Ustadz ya, mau ke rumah atau via transfer saja kurban? Iya. Baik sobatku yang Allah sayangi, nanti sobatku via transfer boleh ya, nanti untuk berkurban, atau juga kami jemput ke sana. Nanti kriteria hewan kurbannya kami foto, kami videokan, kami berikan kepada sobatku. Prosesi semuanya, laporannya ketika prosesi penyembelihan kita laporkan juga. Ya sobatku ya, terima kasih Pak Nomadi, mudah-mudahan tambah berkah. Selanjutnya dari siapa nih? Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz tentang masalah warisan, warisan orang tua. Ada rumah orang tua lalu diambil oleh kakak saya yang nomor 3, lalu ada 5 saudara-saudara, tinggal saya sendiri. Saya dahulu punya perjanjian untuk bagi per orangnya, namun di perjalanan waktu kakak yang nomor 3 terhambat pembayarannya dan tidak ada kabar hingga saat ini. Lalu kakak saya nomor 2 meninggal, apakah masih berhak mendapatkan bagiannya tetapi kakak yang nomor 3 tidak mau memberinya disebabkan orangnya telah meninggal? Gimana ya Pak Ustaz solusinya, apakah harus saya perjuangkan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, iya, pembagian harta waris itu memang harus disegerakan. Ketika orang tua laki kita ya, bapak kita meninggal dunia, itu harus segera dibagikan, karena itu banyak mengandung unsur fitnah. Nah, Rasulullah menganjurkan seperti itu. Nah, ternyata bapak ini sudah meninggal, kemudian berlarut-larut sampai kepada pembagiannya tertunda, sehingga ada di antara anggota keluarga yang meninggal dunia. Apakah itu masih dapat? Tetap masih dapat, karena bapak dahulu yang meninggal dunia ya, dia tetap bagiannya. ada, biar lebih terperinci sobatku nih ya, biar lebih terperinci silakan saja anggota keluarganya, harta warisnya berapa, anggota keluarganya siapa saja, nanti kita hitungin. Jadi poinnya, ketika bapak sudah meninggal dunia, sudah wajib dibagikan harta warisan tersebut. Sekalipun ada di antara keluarga setelah bapak meninggal dunia itu, ada juga yang meninggal dunia, tapi bapak dahulu, itu sudah menjadi haknya, harus dibagikan. Terima kasih sobatku. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Kita bersua kembali ya. Mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rezeki, kesehatan, keafiatan, terus dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya, ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005, ya, 081 94 kali 41005. Baik, pertanyaan nih dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah, semoga ada izin Allah. Saya mau melayani istri saya, tapi istri saya selalu banyak alasan, ngasihnya terpaksa. Gimana, apakah saya berdosa? Mohon solusinya Pak Ustadz. Ya, beliau juga bertanya lagi, Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya punya anak kembar ya, saya suruh sholat, anak saya kok enggak nurut. Ya gimana Pak Ustadz supaya nurut dan patuh? Terima kasih. Baik, kita mencoba menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobatku yang Allah sayangi, ya, yang pertama, istri mempunyai kewajiban untuk melayani suami. Tetap ya. Nah, kadarisasi pelayanannya itu tentunya itu faktor ibadahnya. Semakin istri ikhlas melayani suami, semakin suami puas dilayani istri, itu semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Dan suami juga harus memahami, jika istri lagi capek, lagi letih, ya jangan minta layani dulu, gitu sobatku ya. Tapi kalau istri tidak mau melayani suami, istrinya yang berdosa. Katakan suami memaksa, tetap suami itu tidak berdosa. Tapi yang jelas, yang namanya saling melayani, saling menyayangi, ya jangan sampai ada paksaan. Ya, semakin mesra, semakin indah. Tentunya satu sama lain saling memahami. Ya, karena itu adalah beribadah kepada Allah. Ya, Bapak tidak berdosa dalam hal ini. Beri pengertian kepada istri yang sebaik-baiknya. Ya sobatku ya, mudah-mudahan hubungannya tambah mesra. Terus yang kedua, beliau punya anak, tapi anaknya susah sekali disuruh sholat. Nah di sini sobatku, jangan pernah putus asa, terus nasihatin anak, terus perintahkan anak untuk sholat, jangan pernah bosan, karena itu adalah ibadah kita kepada Allah. Semakin kita sering memberikan perintah untuk sholat ya kepada anak kita nih, semakin banyak ibadahnya. Tapi di samping itu, kita juga mencontohkan yang baik, kita sholat terlebih dahulu ya, kemudian kita doa, sering-sering banyak doa. Doanya apa? Rabbi ja'alni muqiminas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbi ja'alna wa min zurriyati muqimas shalah, gitu ya sobatku. Tentu dalam bahasa Indonesia, ya Allah jadikanlah aku dan juga keluargaku, sebut namanya tuh, menjadi orang-orang yang mendirikan sholat, sebut namanya. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya untuk rajin sholat ya sobat ya. Jangan pernah putus asa, terus insya Allah menjadi amal kebaikan buat Bapak insya Allah. Baik sobat.

0: suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji.
1: Enggak ada perpecahan.
2: Dan perbedaan pendapat tidak seharusnya juga membawa perpecahan.
1: Logikanya ada pesanan.
3: Dengan sendirinya ada pesan kan?
2: Untuk membuktikan siapa pesanan itu kan?
3: Gampang.
2: Anda menganggap kasus ini janggal.
0: Suarakan kejujuran demi keadilan. Menuju kebenaran.
4: Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara.
5: Rakyat bersuara malam ini pukul 7 live di iNews.
6: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm dan Facebook.

0: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, mas, turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM.
3: Bu, dikit aja airnya.
4: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
3: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
4: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
3: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
5: Loh, hah? Kok mati?
4: Dikit aja airnya ya, Pak.
3: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: 107,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: No.